0: Pro12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bos.
1: As we know, bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini bisa dibilang cukup impactful banget ya, banyak banget korbannya, kemudian juga bangunan-bangunan banyak rusak, masyarakat yang terdampak pun juga cukup banyak, makanya emang ini jadi salah satu momen juga sebenarnya untuk kita sebagai orang Indonesia untuk bisa saling bersolidaritas, untuk saling ngebantu gitu. Salah satunya emang dilakuin di Kota Semarang, di mana Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini ngeluncurin gerakan Kota Semarang Peduli untuk ngebantu warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini adalah donasi yang terbuka selama 7 hari kurang lebih dari hari Selasa kemarin tanggal 18 sampai nanti tanggal 24 Agustus 2026 pukul 23.59. Jadi ini buat masyarakat yang misalnya pengen berdonasi berapapun ya, ini kalau katanya Bu Wali, berapapun diterima, nggak ada minimal, ini bentuk rasa cinta pada tanah air, bangsa dan juga negara. Nah, ini waktu kemarin diluncurin, ini udah mencapai 91 juta rupiah lewat Kris. Jadi lumayan banget banyaknya. Dan ini bisa dibilang jadi salah satu cara juga untuk masyarakat yang mungkin belum menyampaikan dukungan ataupun sumbangannya. Nah, ini bisa salah satunya adalah lewat gerakan Kota Semarang Peduli. Nah, nantinya setelah masa penggalangan dananya lewat, ini nantinya akan dihimpun dananya dan kemudian akan disalurkan ke rekening resmi penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur. Jadi memang ini jadi salah satu cara juga ya. Jadi aku bilang untuk ngebantu sesama dan mungkin bisa ngebantu nih ya untuk menyisihkan sedikit gitu ya. Lewat kanal mana aja, bukan cuma dari Kota Semarang Peduli aja, tapi juga banyak banget channel-channel bisa kita lakuin untuk ngebantu masyarakat yang ada di sana. Dan mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, semoga masyarakat yang ada di Flores dan sekitarnya yang kemarin terkena gempa bumi di hari Sabtu kemarin ini bisa segera pulih, bisa lebih kuat juga ya, bisa melewati semuanya dengan baik.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Kota Semarang ini netepin pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah jadi fokus pembangunan di tahun depan. Nah, ini disampaikan langsung nih sama Wali Kota Semarang Agustina Wijung Pramistuti dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Kota Semarang untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2027 kemarin, ya. Jadi ini dilakuinnya kemarin, dan ini sebenarnya jadi bagian upaya menjadikan Kota Semarang ini jadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan juga inklusif. Ya, karena bisa dibilang dua sektor ini sebenarnya cukup menarik ya kalau dilihat-lihat ya. Pariwisata Semarang punya banyak banget potensinya. Kemudian kalau ekonomi kerakyatan yang bisnisnya produk unggulan daerah juga banyak banget macamnya juga. Nah, makanya ini jadi salah satu yang diandalkan atau jadi fokusnya di tahun depan. Di 2027 nanti ini harapannya pertumbuhan ekonomi itu sekitar 6,70-8,55% dan indeks pembangunan manusianya mencapai 87,35%. Dan terutama juga kalau ngomongin soal pariwisata, targetnya ini ada pengembangan 5 destinasi wisata alam, kemudian juga pencanangan 5 desa wisata baru dan kunjungan kurang lebih 9,4 juta wisatawan. Ini lumayan banyak juga targetnya. Dan nantinya akan dikonsep sedemikian rupa supaya nantinya ini bisa saling melengkapi gitu, ekosistem wisata yang berbasis tematik, supaya nantinya ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Dan yang paling penting juga adalah lama tinggalnya. Jadi bukan cuma yang sehari itu datang terus cabut lagi, enggak, tapi harapannya adalah bisa lebih ekstern, lebih panjang gitu. Dan banyak banget sebenarnya jadi apa namanya rencananya, termasuk juga untuk pengembangan ekonomi kerakyatan lewat business matching, terus juga katalog produk, showcase bagi pelaku usaha. Jadi kayaknya ini akan jadi dua sektor yang benar-benar difokusin dari pemerintah Kota Semarang untuk digenjot, supaya itu tadi ya baliknya lagi adalah untuk pendapatan daerah juga sebenarnya ya, dan juga untuk meningkatkan tadi indeks-indeks yang tadi, supaya Semarang jadi kota yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Masih ada waktu buat kamu ngevote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini ya. Tadi aku ngecek lumayan sengit ya. Buat yang ngevote langsung aja ke Instagramnya Pro2 @pro2smg, di WhatsApp 081565110953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Ini kalau kita ngomongin data pribadi ya, ini jadi satu hal yang cukup penting buat dijaga ya. Sesimpel kayak nomor telepon gitu ya, atau bahkan ya KTP dan segala macam sejenisnya ya. Ini penting banget buat dijagain supaya ini nggak disalahgunakan sama orang lain. Ya, yang sering ketemu kayak aku ngecek-ngecek di tweets gitu atau di X, ada yang bilang kalau dipinjam saudaranya, terus ternyata dipakai buat minjem ke bank ya, dipakai buat apa namanya mengajukan apa ya gitu, kredit mobil, bahkan ada yang dipakai buat pinjol. Itu kan ngeri ya kalau dipikir-pikir ya, karena bukan kita yang minjem, bukan kita yang pakai, tapi kita yang kudu tanggung jawab nih ya. Saya kudu tanggung jawab ya DWK, saya dinggo datane gitu loh ya. Dan ini juga diingetin sama Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi ya, mengatakan kalau masyarakat tuh perlu paham resikonya kalau identitas pribadi dipakai untuk pengajuan pinjaman kredit ataupun aktivitas keuangan lainnya sama orang lain gitu. Jadi gak mampu terus akhirnya pinjam punyanya saudaranya, yang bahkan yang aku gak habis pikir punya pacarnya gitu loh, dipakai buat pinjol ya. Kayak gitu-gitu kan gak boleh sebenarnya, karena ini ternyata bisa mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang yang ketika diproses pemutakhiran data, ini juga akhirnya berpengaruh sama desil kesejahteraan warga ya. Karena sekarang lagi rame soal desil-desil itu ya, yang ternyata ada yang sampai dapat 10 atau berapa gitu. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu sedasar dalam penentuan sasaran bantuan sosial. Nah, jadi ketika misalnya emang nggak mampu, ternyata akhirnya di datanya ternyata pinjaman apa gitu yang ternyata mampu, kan jadi nggak ketolong gitu istilahnya. Makanya hati-hati yang kayak begini ya. Tapi emang buat kamu teman Pro2 harus lebih aware, karena data pribadi itu adalah punya kamu sendiri, jangan dipinjam orang lain, siapapun itu dan apapun alasannya.

0: pada kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat. Isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
1: Teleponnya udah dulu ya. Bye.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Can you come to
1: Sade Lili, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
0: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeah. 8.02, waktunya buat aku nans 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi hari ini. Are, thank you banget yang udah ngevote. Baik banget tadi yang ngevote saya. Sampai tadi aku ngecekin ya, selisihnya berapa. Lumayan juga ternyata ya. Jadi thank you banget yang udah ngevote di pagi ini. Dan langsung aja 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 yang udah ngevote pagi hari ini. Ada lagunya siapa aja? Let's go. Kita mulai dari posisi ketiga. Ada lagunya siapa? Well, di posisi ketiga ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.

Dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Halo, aku Roni Parulian. Aduh, nempel mulu itu ya si kata-kata itu ya. Yaudah yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak dari Taman Pro 2 yang udah di-vote pagi ini. Ada Walls Akhir Zamannya Roni Parulian, ada Afgan Kacamata, ada Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Semuanya kasih buat kamu di jam 8 ini tentunya di Spada. Selamat pagi, Taman Pro 2.

0: ya teman beruntuk juara untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Diciptain sama Olivia Rodrigo bersama dengan Don Negro. Lagu ini ternyata punya pesan dalam banget. Jadi Olivia ngajak kamu nih teman berdua, kalau setiap orang punya tanggung jawab atas lukanya masing-masing, dan kita nggak bisa terus memaksakan diri jadi obat untuk orang yang belum siap sembuh.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

ini ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Ini dipusatkan di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali. Dan ini juga jadi momentum untuk solidaritas ya terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang ini dilanda bencana nih ya. Dan ada doa bersama yang dilakukan juga ya oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, yang diikuti juga oleh peserta upacara yang ada. Dan beliau ini mengatakan bahwa upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah kali ini dilaksanakan dengan kegiatan sederhana dan semata-mata untuk ikut berbela sungkawa serta mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena emang ini, kalau menurut beliau, apa yang dialami mereka ini juga duka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Makanya dikemas dengan lebih sederhana sebagai wujud penghormatan dan kepedulian terhadap para korban bencana. Nah, dari Provinsi Jawa Tengah sendiri, emang kemarin tanggal 17 Agustus ini udah memberangkatkan tim relawan dan juga bantuan kemanusiaan untuk ngebantu masyarakat yang terdampak bencana di sana gitu. Dan ini jadi satu apa namanya ya, satu amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, kalau kata beliau, ketika mengirimkan bantuan ke sana. Dan dipastikan kalau ini nggak akan berhenti pada pengiriman bantuan tahap pertama, nantinya akan ada langkah lanjutan yang didukung juga oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Sementara itu, di tahun ini temanya adalah Gumregut Nyawiji. Ini beliau juga menekankan pentingnya soal bekerja keras ya, bekerja sama, gak mudah menyerah, dan ini bisa menyatukan seluruh kekuatan masyarakat. Dan salah satunya ini diwujudkan juga dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan terhadap masyarakat di NTT sana ya. Yang jelas emang ini jadi salah satu momentum emang untuk bersolidaritas ya dari seluruh daerah yang ada untuk ngebantu masyarakat yang di sana. Tapi juga gak meninggalkan bahwa ini semangatnya dari ulang tahun atau hari jadi ke-81 Jawa Tengah, yaitu Gumregut Nyawiji.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: aku punya kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK, sederajat dan juga madrasah aliyah negeri ataupun swasta di seluruh Jawa Tengah. Well, RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Di kompetisi ini, kamu bakal diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkapnya tentang syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karya bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raya hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewati kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu di DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu ya karya terbaik kamu. Jadi buruan ikutan sekarang juga ya. Yuk.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

di Jawa Tengah tapi di kota Semarang ya, dalam beberapa minggu ke depan bakal ada satu event yang lumayan gede, itu adalah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31. Jadi ini diadainya tanggal 11 sampai 20 September 2026 di kota Semarang, dan ini kalau ngitungin progresnya, ini kalau menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, jadi udah masuk tahap finalisasi, kurang lebih sekarang udah sekitar 90% udah siap. Katanya kurang lebih begitu kalau menurut beliau ya. Dan ini juga harapannya adalah nanti di tanggal 7 September untuk seluruh venue, fasilitas pendukung ya, kesiapan titik kedatangan kafilah dan juga lain sebagainya, ini bisa selesai di tanggal 7 itu tadi, 7 September ya. Dan persiapan venue utamanya juga udah kelihatan. Jadi kalau misalnya agak bingung, itu kok di Simpang 5 udah mulai ada kayak tenda-tendaan gitu ya, udah kayak mau dibangun sepatu gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya adalah buat penataan venue nanti ya untuk si MTQ ini gitu ya. Jadi ini akan terus dikebut menjelang pelaksanaan acara. Nah selain itu juga kesiapan pendamping kafilah juga jadi bagian penting buat persiapan sebagai tuan rumah. Ini udah diberikan pelatihan supaya nantinya bisa membantu juga kebutuhan dari para kafilah yang ini juga datangnya macam-macam dari seluruh Indonesia itu ya. Dari 38 provinsi ini nantinya bisa terbantu gitu ya, selama mengikuti seluruh rangkaian dari MTQ Nasional ke-31. Dari aspek keamanannya juga ya, ada sekitar 6.180 personel gabungan ini akan dipersiapkan untuk ngamanin berbagai rangkaian kegiatan tersebut ya. Dan bahkan dari tim kesehatannya pun ada sekitar 224 tim kesehatan, dan juga ada sejumlah rumah sakit rujukan ya, kayak di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Tlogorjo, terus juga di RSUD KRMT Tlongsonegoro dan lain sebagainya. Ini juga disiapkan untuk ya menghadapi MTQ nanti akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa

0: masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
1: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
2: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
3: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan

0: Masih nemen kamu di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kasih ya dulu dong. Semoga aktivitas kamu di pagi ini lancar. Semoga rezeki melimpah. Amin, amin. Karena gini ya, kalau ngomongin soal rezeki ya pasti harus dicari ya. Dan itu bisa datang dari mana aja. Bahkan kalau sehat aja pun tentu rezeki teman Pro 2 ya. Jadi jangan ngerasa, aku tidak punya duit, berarti aku tidak punya rezeki. Enggak, kamu sehat aja itu udah rezeki soalnya ya. Aduh, sok bijak banget Faris. Tapi nih aku nemuin satu informasi yang aduh nih miris banget nih soalnya ya. Karena ternyata nih ya, kalau dari datanya Dinas Sosial Kota Semarang, ada sekitar 3.000-an warga yang penerima bantuan sosial yang tercatat dalam kelompok desi rendah, ini ternyata rekeningnya dipakai buat pinjaman online ataupun judi online ya. Judi online ini kenapa dipakai buat begitu ya? Dan ini juga ternyata berdampak pada status penerimaan bantuan sosial karena aktivitas keuangannya yang dapat itu sebenarnya jadi salah satu data yang kedetek dalam proses pemutakhiran. Jadi ada sekitar kurang lebih nih ya, kalau menurut Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi, jadi ada sekitar 3.000 warga itu tuh terindikasi dipakai untuk aktivitas pinjol dan judol. Ini biasanya atau sebelumnya mereka ini ada di desil 1 sampai 4 yang memang jadi sasaran. Kalau bantuan sosial itu mostly itu yang di desil 1 sampai 4. Nah, ini ternyata ada yang pakai buat judol, buat pinjol, dan ini kedeteksi sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di rekeningnya itu dipakai untuk ya itu tadi tuh ya. Dan ini yang bisa bikin statusnya jadi berubah ya. Tapi di side of ini jadinya enggak pas. Tapi juga rasanya miris gitu loh, kenapa dipakai buat begituan? Apakah ini emang dipakai pinjol kah atau dipakai judol kah? Ini kan jadi salah satu yang cukup, aduh kok masih ada yang main beginian ya. Padahal yang kayak begini kan sebenarnya kan jadi satu hal yang kurang baik gitu. Apalagi yang ilegal-ilegal kan justru malah jadi bikin gak karuan gitu. Yang tadinya niatnya pengen ada duitnya tapi malah jadi makin boncos, kan kasihan juga.
1: Oh boy.

0: Saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus, bener gak Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang sensus ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu, yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

0: break my heart.
1: Nek jariku ya, nek kataku sih ya, daripada kejebak sama hal-hal yang gak baik, yang negatif-negatif gitu ya, kayak narkoba, judi online, pinjol yang gak bener ya. Ini juga jadi ancaman bagi anak muda soalnya ya, karena ternyata anak muda pun juga ada yang masih pakai begituan gitu ya, dia udah mulai pakai begituan ya. Hah, agak tidak habis thinking ya kalau kayak begitu ya. Cuma gini sih ya, kalau menurut aku sih salah satu yang bisa dilakuin adalah dengan ikut kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ngebangun hal-hal yang positif, circle positif ya. Terus juga teman-teman yang positif, lingkup yang positif. Itu penting banget sih kalau kataku ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang sebenarnya tuh nggak baik gitu. Hal yang nggak semestinya deket-deketin gitu. Hal yang semestinya nggak perlu kita ikutin gitu. Nah, abis ini aku akan ngobrol barengan sama, ini bukan cuma satu nih, ada dua orang ya dari satu organisasi yang ini kayaknya kalau anak kampus pasti pada tahu nih organisasi yang satu ini, yang menurut aku nih worth it banget buat diikutin gitu. Buat kamu gabung ke sana tuh worth it banget sih kalau kata aku ya. Karena itu tadi bisa bikin kamu jadi lebih-lebih lah pokoknya. Maksudnya gimana sih? Ya lebih-lebih deh ya. Ya secara skillnya lebih oke, terus juga relasinya juga lebih oke juga gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu pilihan kamu nih. Apalagi ini kan baru pada masuk nih anak-anak kampus nih ya, baru pada kuliah lagi nih. Nah mungkin bisa nih buat ikutan yang satu ini ya. Sama siapa ngobrolnya? Ya udah abis ini deh ya. Pokoknya keep on stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di pada pagi ini kayak janji aku tadi tuh ya, kalau daripada ngikutin yang kayak begitu-begitu ya, judi online lah, narkoba dan segala macam, ikut kegiatan yang positif, lagi masih muda ya, ikutin kegiatan yang positif yang bikin kamu berkembang, yang bikin kamu jadi orang yang lebih oke lagi gitu ya, biar terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, karena itu aku sudah mendatangkan ada dua orang yang ada di sini ya, yang mereka ini dari salah satu organisasi yang cukup, ini kalau anak kampus harusnya pada tahu sih yang satu ini ya, yaitu mereka adalah teman-teman dari Isaac in Semarang. Yang pertama nih di seberangnya aku, yang aku ajakin ngobrol di pagi ini, ada Gama. Gama ini adalah University Relation and Expansion Staff Isaac in Semarang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Hai, Gama. Asik. Excited banget dia tadi soalnya dilihat-lihat ya.
1: Jujur excited banget pagi-pagi ini langsung siaran, mantap.
0: Aduh, langsung juga di sebelah kirinya aku ini ada Sheila, Outreach and Stakeholder Relation Staff Isaac in Semarang. Sheila, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Gimana pagi ini sudah membelah kepadatan Jalan Tembalang ya?
2: Jujur ramai banget setelah 2 SKS ya hari ini.
0: Oh, masih kelas ya? Kalau Gama ada kelas nggak tadi?
1: Aku nanti jam 10.
0: Oh, nanti.
1: Langsung praktikum.
0: Oh, udah telat-telat aja mah nggak apa-apa lah ya. Tapi kita bukan mau ngomongin mereka kuliah gimana dan kepadatan Jalan Tembalang ya, karena itu udah jelas padat, tidak mungkin akan tidak padat ya kalau di situ ya. Tapi kita mau ngomongin soal Isaac in Semarang yang emang mereka ini juga lagi nyari orang nih, bener nggak sih? Lagi nyari orang juga kalian?
1: Jujur, bener.
0: Oke. Tapi mungkin boleh diceritain nih, kata memperdua yang mungkin agak lupa-lupa tipis-tipis nih, atau mungkin juga yang denger mungkin masih maba nih, yang baru ikutan, yang baru masuk kuliah. Isaac in Semarang, Isaac tuh apa sih sebenarnya? Ini organisasi apaan sih sebenarnya ini tuh?
2: Oke, jadi mungkin aku di sini ngasih perkenalan dulu gitu ya, brief tentang Isaac gitu. Nah, jadi sebenarnya Isaac itu adalah organisasi global, independen, non-partisan, dan non-for-profit yang dijalankan oleh anak muda gitu, Kak. Jadi Isaac sendiri itu udah berdiri gitu sejak 1948. Dan sejak awal itu emang fokusnya itu di pengembangan potensi kepemimpinan anak muda melalui pengalaman nyata, pertukaran budaya, dan kesempatan untuk berkontribusi gitu. Nah, di Indonesia sendiri Isaac itu udah hadir sejak 1984 dan sekarang udah memiliki 27 local chapter di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Isaac in Semarang gitu. Jadi Isaac in Semarang itu menjadi wadah bagi mahasiswa di Semarang untuk mendapatkan pengalaman tersebut di lingkungan mereka sendiri.
0: Oke, gitu. Artinya ini bukan cuma ada di Semarang aja, tapi juga di tempat-tempat lainnya nih di Indonesia ada juga ya teman-teman Isaac.
2: Betul
0: juga
2: banget.
0: Ya. Oke. Nah, ini berarti kalian sekarang semester 3 ya?
2: Semester 3.
0: Terus menanyain saya semester 3 ternyata. Nah, ini waktu kalian masuk kuliah terus akhirnya ikut Isaac, apa yang bikin kalian tertarik sama Isaac? Gama dulu deh kayaknya nih.
1: Oke, kalau aku tuh dulu tertarik karena aku ngelihat Isaac itu sebagai organisasi yang leadership development banget ya base-nya. Jadi mereka tuh kan fokusnya ke exchange. Jadi kan kalau exchange itu kan ke luar negeri sendiri segala macam. Jadi kan benar-benar yang di highlight itu, yang di maintain adalah si leadershipnya sendiri itu. Nah, aku tuh ngelihat Isaac itu juga tahu dari keluarga-keluarga aku bahwa masuk Isaac. Aku penasaran Isaac apa. Pas aku lihat, oh bagus. Ya udah aku daftar dan aku tuh nggak expect untuk masuk karena jujur saingannya berat.
0: Wih, benar.
1: Banyak jujur. Dan aku kan saintek dan Isaac tuh jujur agak memang social base gitu.
0: Yeah,
1: social base dan oh ngerasa kayak nggak cocok aja sih kalau misalnya aku dapat, ternyata alhamdulillah dapat.
0: Jadi sebenarnya dari keluarga yang ngajakin gitu ya?
1: Yes.
0: Berarti keluarga yang dulunya sempat di situ juga kali?
1: Ketolak semua.
0: Wah. Berarti langsung menerobos ya karena satu lagi di keluarga yang bisa. Nah, kalau Sheila gimana?
2: Nah, kalau aku sendiri tuh sebenarnya kalau ngomongin tentang opportunities gitu ya, Kak, aku tuh udah nyoba nyari-nyari kayak organisasi-organisasi yang menurut aku cocok gitu ya untuk aku coba gitu. Nah, dan menurut aku Isaac itu tuh memiliki opportunities yang cukup luas gitu, dan aku ngelihat kayak banyak kesempatan gitu untuk berkembang dari sisi personal maupun profesional gitu. Dan kalau misal ditanya tentang alasan aku, sebenarnya kalau alasan aku bergabung itu aku tuh pengen punya skill yang bagus dan kayak aku sebenarnya kayak cukup introvert gitu ya, Kak. Okay, sebenarnya. Nah, maka dari itu aku mau nyoba buat nyari organisasi yang benar kata Gama tadi kayak socialize kayak gitu. Dan dari situ aku nyoba untuk nge-expand skill aku dengan cara masuk nyoba gitu untuk ke Isaac gitu. Dan kayak walaupun aku cukup introvert gitu ya, aku tuh ngerasa dengan aku memasuki ruangan baru yang di ISEC kayak gitu, aku ngerasa aku bisa mengembangkan skill aku gitu, kayak terdevelop lah kayak gitu. Dan alhamdulillah banget keterima, dan banyak banget yang aku expand di ISEC in Semarang ini kayak gitu.
0: Melihat apa ya, bukan melihat ya, dengerin apa yang tadi mereka bilang, ya mereka cukup bersyukur bisa masuk ya, karena emang cukup ini ya, tricky banget ya sebenarnya kalau mau gabung ya.
1: Betul. Agak mungkin gak tricky sih. Tricky dan agak banyak aja sih lumayan.
0: Kita bikin challenging lah ya istilahnya.
1: Challenging banget
0: masuk, dan ternyata ini buat mereka pun juga punya impact yang cukup positif. First impressionnya waktu akhirnya masuk gimana tuh?
1: Kaget.
0: Kaget. Maksudnya kan ketika udah gabung kan, terus akhirnya join di kegiatan-kegiatannya ISEC nih. Terus yang kalian rasain kayak gimana tuh?
1: Oke, mungkin kalau dari aku tuh kaget banget karena aku kan sebelumnya di OSIS dan udah pernah lihat organisasi-organisasi sebelumnya ya, mungkin di organisasi kampus dan ekstra kampus. Aku melihat perbandingannya kegiatannya sama yang ISEC tuh, wah beda banget gitu, beda banget. It's like starting a fresh life gitu loh.
0: Oke.
1: Fresh life, dan mereka tuh benar-benar menyambut banget maba-maba yang baru masuk ISEC. Kayak misalnya kita welcoming party, mereka sambut dengan welcome home gitu. Benar-benar mereka cutting-cutting ISEC itu baris kayak welcome home gitu. Jadi benar-benar fun. Fun banget.
0: Jadi kayak moodnya, excitednya juga ikutan terbawa ya dari sana ya. Kalau Sheila gimana?
2: Nah, beda banget nih sama Gama. Kalau dulu tuh waktu SMA aku nggak pernah ikut organisasi OSIS segala macam gitu. Dan aku tuh malah dulu lebih tertarik kayak ke arah art gitu ya kak, kayak dance, nyanyi segala macam. Nah, tapi di sini aku mau nyoba buat kayak nyoba skill baru gitu ya untuk berorganisasi. Dan jujur untuk pertama kali mungkin bisa dikatakan aku agak culture shock gitu ya, karena ternyata banyak nih yang bisa aku belajarin gitu. Dan tapi dari situ menurut aku malah itu ngebuka peluang aku banget, opportunities aku banget untuk belajar banyak hal gitu. Aku pernah dengar ada satu kata bahwa kalau misal kamu berada di satu ruangan yang isinya itu orang-orang pintar kayak gitu, itu berarti aku di situ orang yang paling punya peluang lebih gitu, karena di situ aku bisa ngambil pelajaran dari orang-orang. Dan jujur itu menurut aku benar-benar kerasa gitu di aku, karena dari sini tuh aku bisa belajar banyak hal even dari orang-orang dan tugas-tugas yang aku lakuin gitu sih kak.
0: Jadi artinya ada something yang kalian dapetin juga ketika akhirnya masuk ke ISEC gitu ya istilahnya ya.
2: Betul banget.
0: Tapi bener sih, masuk di lingkup orang-orang pintar tuh kadang rasanya kayak, wah gila kok pintar-pintar semua ya, kok kayaknya aku tuh rumah Rengginang atau apa gitu kali. Tapi yang jelas kita akan lanjutin ngobrolnya abis ini, kita break dulu sebentar ya Gama sama Sheila, abis ini kita lanjut lagi teman Pro 2. So keep a stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: berkembang itu penting banget ya, dan itu masih diobrolin di pada pagi ini. Aku masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Isaac in Semarang, ada Gama dan juga Sheila yang masih ngobrol sama aku di pagi hari ini. Nah, sebenarnya aku pengen tahu nih, experience apa aja sih yang kalian dapetin di Isaac itu sendiri? Karena kan tadi solo katanya Sheila kan, skill-skillnya banyak nih yang dipelajarin, dan kalian juga masuk Isaac juga pengen nambahin skill yang ada gitu, makin ningkatin skill yang ada, atau mungkin belajar something yang baru. Nah, kalau experience-nya sendiri, apa sih yang bisa didapetin nih kalau dari kalian, yang menurut kalian? Sheila dulu deh kayaknya.
1: Oke, kalau semisal aku, dari aku personally, itu sebenarnya yang paling terasa itu adalah communication dan cara aku berinteraksi sama orang lain sih, Kak. Karena kan sekarang aku masuk ke Departemen External Relations gitu ya, atau bisa dikatakan sebagai humas. Dan emang dari awal tuh aku pengen banget masuk ke departemen ini, karena aku pengen, ya kayak tadi, aku pengen mencoba untuk mempelajarin skill untuk komunikasi sama orang, untuk cara maintain the networking gitu ya. Dan di ISEC itu aku jadi sering banget gitu untuk berada di situasi yang mengharuskan aku berkomunikasi gitu dengan orang baru, membangun relationship, dan juga bekerja dengan orang yang punya cara kerja yang berbeda. Nah, selain itu, karena kita juga punya responsibility dan target gitu, aku juga belajar nih banyak banget kayak time management, lalu ada teamwork, problem solving, dan juga taking ownership gitu. Jadi leadership di sini tuh menurutku bukan cuma ketika kayak ngelit atau jadi leader gitu, tetapi ketika kita itu berani untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pegang gitu. Dan yang paling penting di sini adalah aku jadi kenal, lebih mengenal gitu tentang diri aku sendiri, kayak tahu apa yang menjadi kelebihan aku atau hal-hal yang emang perlu aku develop kayak gitu sih, Kak. Nah,
0: jadi lebih tahu ya kayaknya, oh yang masih kurang nih ini nih, yang masih bisa dikembangin ini nih. Gak, mungkin mau nambahin nggak?
2: Oke, aku mau nambahin mungkin experience aku tuh nggak beda jauh sama Sheila. Kalau Sheila kan tadi bisa tahu apa yang kurang dan lebihnya. Kalau aku mungkin aku bisa tahu apa yang sebelumnya tuh aku belum pernah terpikirkan gitu. Nah, kayak aku kan sama di external relations juga, kita tuh basically ngerjain kayak external meeting segala macam, mungkin kayak gini juga siaran, dan salah satunya itu managing documents. And I just realized, aku baru sadar bahwa ternyata aku suka nih managing documents. Kayak ngatur-ngatur dokumen, letter of agreement segala macam, terus kayak menyusun sesuatu di tempatnya tuh aku suka. Dan padahal aku waktu dulu SMA aku ngelihat bapakku ngerjain kayak gitu, aku kayak apaan sih, Pak? Bosan banget, kayak gak fun gitu, gak fun. Ternyata asik juga ya. Gitu sih.
0: Jadi udah mulai menemukan kenikmatannya.
2: Betul, finding new things.
0: Siapa tahu nanti berpengaruh sama kuliah, bahan kuliahnya bisa ditata dengan rapi.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Terus kalau value-nya Isaac sendiri sih, ya mungkin apa namanya, yang kalian rasain atau yang kalian terapin juga nih selama project-project, karena projectnya kan banyak ya Isaac, ya setahu aku ya. Ini apa aja sih? Mungkin Gama dulu deh.
2: Oke, kalau value sendiri, kami sendiri ada namanya tuh selada.
0: Yeah. Enak dong.
2: Enak, benar.
0: Enak dong.
2: Selada itu tuh dia kayak singkatan untuk masing-masing values.
0: Okay.
2: Values kita ada SELADA. 6.
0: Okay. Ya. Ada 6 ya. Oke. Okay,
2: okay. Satu itu striving for excellence. Enjoying participant.
0: Okay.
2: Terus kalau L, living diversity. A, acting sustainable.
0: Okay.
2: D, boleh dibantu Sheila?
1: Demonstrating integrity.
2: Okay. Satu lagi, activating leadership.
0: Oke, okay, lulus ya berarti nyebutinnya.
1: Lulus.
0: Oke, okay, ini sebenarnya intinya apa tuh dari 6 value tadi tuh, sebenarnya secara garis besarnya tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu?
1: Jadi sebenarnya kalau 6 value ini adalah emang value-value yang dipegang sama Isaac in Semarang. Bukan cuman buat untuk dihafalkan, tapi emang benar-benar untuk diterapkan gitu di kehidupan kita. Ketika kita berorganisasi gitu, Kak. Misal yang pertama ada activating leadership. Itu adalah ketika kita itu berani untuk mengambil inisiatif dan ownership terhadap responsibility. Karena walaupun ada responsibility atau opportunity yang ada, kalau misal kita nggak mau mengambil inisiatif, itu nggak akan terjadi gitu. Nggak akan mengdevelop kita apapun. Lalu ada living in diversity. Sebenarnya kalau misal hidup berorganisasi, emang kita kerja gitu sama orang lain dengan berbagai background dan juga berbagai cara kerja yang berbeda gitu. Nah, tapi di sini kita belajar gimana sih cara untuk tetap mencapai tujuan kita walaupun kita hidup bersama orang yang emang tipenya berbeda-beda gitu. Dan masih banyak 4 value yang lainnya itu emang kita selalu terapkan di kehidupan gitu. Even untuk hal-hal sesimpel untuk cara bekerja berorganisasi dan socialize dengan orang lain, itu di Isaac in Semarang itu diterapkan gitu.
0: Jadi emang itu diterapin di, bukan cuma as a project aja ketika kalian ini, bukan cuma dihafalin tadi katanya, yes, ya. Tapi ini juga kalian lakuin ya di keseharian, yeah, gitu istilahnya, betul. Ya. Nah, kalau di Isaac ini kan, karena aku dulu tuh sebenarnya aku sempat join mau join Isaac, tapi aku kebetulan ketolak dari niat kebetulan ya.
1: Waduh.
0: Ditolaknya dari niat. Aduh, kayaknya enggak dulu deh kayaknya waktu okay, itu ya. Okay. Tapi jadi ngeliatin anak-anak Isaac tuh kayaknya seru-seru dan juga kayaknya bagiannya macam-macam ya. Di situ tuh ada apa aja sih kalau secara bagian-bagian yang di sana tuh dalamnya tuh ada apa aja sih sebenarnya?
2: Oke, okay, kalau kita sendiri mungkin kayak organisasi yang lain ya ada namanya departemen atau divisi. Kalau di kami itu nyebutnya departemen. Di kami sendiri itu ada 9 departemen.
0: Oke.
2: Okay. 9 departemen itu dia fokusnya tuh beda-beda. Hmm. Ada yang HR, human resource.
0: Oke.
2: Okay. Kayak ngembangin development masing-masing anggotanya segala macam itu namanya talent management.
0: Oke.
2: Okay. Ada yang ngurusin keuangan, keuangan legalitas. Hmm. Itu namanya FGL, finance, governance, and legal.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau kami humas lah ibarat, external relations. Terus ada lagi yang bagian humas tapi partnership dengan company, itu namanya business development.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada brand marketing. Of course brand marketing sesuai namanya. Dia ngembangin produk-produk Isaac in Semarang. Dia ngedit desain, poster, segala macam. Pokoknya meningkatkan exposure Isaac in Semarang sendiri. Oke, okay. Abis itu ada produk outgoing global talent teacher. Outgoing global talent teacher itu departemen yang ngurusin orang Semarang yang mau magang internship ke luar negeri.
0: Oh yeah, I know.
2: Nah, ada lagi outgoing global volunteer. Sama, dia ngeberangkatin orang Semarang yang mau volunteer ke luar negeri. Kebalikannya dari outgoing, itu kan incoming. Incoming global volunteer. Berarti, nerima orang luar yang volunteer ke Semarang.
0: Karena waktu itu yang global volunteer-nya sama yang, apa namanya, magangnya tuh juga sempat kesini waktu itu.
2: Sempat-sempat.
0: Itu. Makanya aku sempat ngobrol sama mereka, jadi ingat itu yang mereka lakuin. Nah, ternyata nih, teman Pro 2, mereka ini dari Isaac in Semarang juga lagi nyari orang nih, lagi nyari masa.
2: Betul.
0: Karena mereka lagi, ya mumpung maba-maba baru pada masuk nih ya.
2: Yes.
0: Jadi mereka lagi nawarin, dan abis ini akan kita bahas ya, kira-kira kalau pengen Isaac, pengen ngasuk Isaac, itu caranya gimana? Ya, yang bisa ikutan siapa abis ini teman Pro 2 ya. So, gimana sih? Jangan lupa masih lanjut lagi teman kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dis, pada pagi ini kita masih ngobrol barengan sama Gama dan juga Sila dari Isaac in Semarang.
1: Asik.
0: Kita lanjut lagi, karena mereka ini ya, tadi yang kayak aku bilang waktu tadi mau lagu tadi tuh, kalau mereka ini lagi nyari masa ini sebenarnya, lagi nyari orang betul. Di join.

0: kita alami gitu.
1: Jadi bisa ngerasain apa yang kalian lakuin waktu dulu, yes. Dan tadi juga dia bisa masuk juga ke tadi bidang-bidang yang tadi sempat kalian sebutin juga, yeah, itu
0: betul,
1: tadi ya.
0: Betul.
1: Oke, ini siapa yang bisa ikutan? Yang bisa ikutan join ISEC ini siapa?
2: Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk requirements-nya gitu ya, program ini tuh ditujukan buat mahasiswa aktif D3 maupun S1 yang berkuliah di Semarang gitu. Dan batch-nya bisa nih untuk para maba-maba atau 2026 atau bahkan untuk teman-teman yang emang udah di semester 3 kayak kami gitu ya, atau mahasiswa tahun 2025 gitu. Dan rentang usianya itu adalah 17 sampai 22 tahun dan bersedia gitu untuk align dengan ISEC Persena. Dan sebenarnya kalau misal teman-teman merasa kayak aku masih mahasiswa dan aku ingin coba sesuatu yang baru gitu tapi nggak tahu harus mulai dari mana, nah bisa banget nih untuk ngelihat kayak join ISEC di Instagramnya ISEC juga, ISEC in Semarang, dan kayak cari tahu apakah cocok atau enggak, dan itu tuh menjadi salah satu kesempatan untuk mulai untuk mengembangkan diri. Gitu.
1: Artinya bukan cuma anak-anak, ini kan anak-anak Undip semua ya, bukan cuma anak Undip aja bisa gabung, tapi juga yang ada di Semarang, kampus Semarang bisa berarti ya?
2: Betul banget, ISEC in Semarang berarti semua university yang ada di Semarang.
1: Nah, cakep nih, bisa gabung ya. Tapi kalau yang bisa ikut ya antara yang semester 3 atau yang maba ya 2025-2026 ya.
0: Betul.
1: Nanti kamu yang mahasiswa bangkotan nggak bisa karena kamu udah tua. Kalau kamu fokusnya lulus, jangan malah ikutan lagi, lulus kalau kamu fokusnya. Ini nantinya kalau misalnya daftar, prosesnya apa aja nih? Karena tadi kalau sempat kalian bilang secara tersirat adalah prosesnya cukup ini nih, cukup luar challenging ya.
0: Cukup pack
1: ya katanya. Oke, gimana sih prosesnya?
0: Oke, untuk proses recruitment fall-nya sendiri itu dimulai dari registration. Registration itu nanti kayak isi form dan ditanya apakah kamu memiliki interested in global issues apa segala macam, karena kita selalu tertarik dengan global issues kan, ISEC in Semarang. Nah, nanti setelah registration ada namanya U2 Day, itu seminar. Seminar di tanggal 6 September, seminar yang wajib diikutin oleh semua applicants. Applicants join ISEC. Setelah U2 Day itu ada namanya PVA atau Personal Value Assessment. Mungkin aku mau ngasih tahu sedikit kalau join ISEC ini dia nggak pakai CV sebagai requirements. Karena biasanya kan organisasi lain tuh membutuhkan CV. Kalau kami sendiri tuh nggak perlu. Karena kami tahu beberapa dari kalian tuh belum punya pengalaman segala macam. Gantinya di personal value assessment. Di situ tuh berisikan banyak pertanyaan mengenai kamu dan kamu dengan ISEC. Jadi kayak kelebihan kamu, kekurangan kamu, bagaimana kamu ngeregulate kekurangan tersebut apa segala macam gitu. Setelah PVA lanjut ke LGD atau leaderless group discussion. Itu jadi kayak nanti ada grup-grup, satu grup 6 orang dikasih study case, itu harus di-solve. Harus di-solve tanpa leader. Setelah leaderless group discussion masuklah ke interview. Setelah interview masuk ke probation atau magang di ISEC selama 1 bulan.
1: Jadi prosesnya cukup challenging dan pack ya tadi katanya.
0: Dari Agustus sampai Desember.
1: Jadi lumayan banget untuk maba-maba yang pengen ngembangin dirinya bisa banget nih masuk ISEC. Kenapa harus masuk ISEC, Sheila?
2: Kenapa harus masuk ISEC? Jadi sebenarnya kenapa harus masuk ISEC adalah kalau misal dari kalian gitu ya pengen mencoba untuk nyari skill baru, terus mau nyoba untuk nyari experience baru, mau coba untuk mengembangkan hal-hal yang kalian belum pernah coba atau hal-hal yang menurut kalian belum ada nih di diri kalian, kalian tuh bisa banget ikut di join ISEC ini gitu. Even walaupun tadi seperti yang dikatakan agak banyak dan cukup pack gitu ya, tapi ambil hal ini tuh sebagai salah satu experience yang bisa ngedevelop diri kalian gitu. Karena semua alur yang ada di sini itu jujur semua ini tuh untuk menambahin experience kalian gitu. Jadi nggak harus kok kalian yang nggak harus mengambil sesuatu itu ketika kalian udah masuk di dalam organisasi tersebut, tetapi juga ketika kalian masa registrasi segala macam itu bisa kalian jadikan untuk tempat mengembangkan diri juga gitu.
1: Itu dia, gak mas paham ya kalau misalnya ikutan ISEC ini bisa bikin something yang positif, karena kan anak muda kan rentan nih ya, apalagi maba-maba rentan terpengaruh hal-hal yang kurang baik juga bisa jadi ya. Gimana kabar kamu?
0: Jujur sepakat banget karena tadi yang sudah dikatakan sebelumnya kalau maba tuh kan rentan banget ya. Rentan banget, belum tahu lah mana positif mana negatif. Nah, sementara ISEC in Semarang sendiri itu circle-nya itu sangat amat positif. Kita tuh benar-benar sibuk mengembangkan diri kita dengan something new. Jadi kayak bakal ke distract aja gitu dari ajakan-ajakan yang

0: mengarah ke negatif segala macam gitu. Jadi sangat amat setuju.
1: Makanya ya nggak bakal, insya Allah tidak akan tersentuh dengan yang negatif-negatif ya.
0: Betul, betul.
1: Judul, pinjol, dan kawan-kawannya, all-all lainnya.
0: Itu jauh-jauh ya. Dari
1: Isaac. Dari mereka ya.
2: Jauh-jauh.
0: Gak ada sih.
1: Terakhir sebelum udahan, kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa kemana nih teman-teman yang pengen ikutan Isaac nantinya, pengen ikutan join Isaac, bisa kemana nih?
0: Oke, kalau teman-teman di Semarang yang tertarik, sangat amat tertarik untuk masuk Isaac atau join Isaac, itu bisa ke IG Isaac Semarang. Di situ kami tuh selalu nge-re-upload poster recruitment flow, recruitment poster, karena biar maba-maba tuh bisa lihat aja gitu, oh kayak gini caranya. Dan untuk booklet dan registration link itu kami sediakan barcode-nya dan recruitment flow segala macam lengkap.
1: Bisa langsung ke Instagramnya Isaac,
0: Instagram
1: ya?
0: Isaac Semarang.
1: Isaac Semarang langsung aja. Ya Gama Sheila, thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama aku.
2: Thank you banget, Kak.
1: Semoga banyak juga yang nanti gabung Isaac juga. Dan tentunya bisa semakin ngasih impact yang positif juga buat teman-teman yang lainnya ya.
0: Betul.
1: Oke, kita ketemu next time ya. Thank you banget, selamat pagi.
0: Thank you, Mas. Selamat pagi.
1: So, teman berdua ya, abis ini ada Wela yang nemenin kamu ya di Prodo Hitlist dan juga Santai Siang. Siapin requestan kamu ya. Kira-kira pengen request apa buat pagi menuju ke siang ini. Sampai siang nanti temenin sama dia ya, teman berdua. So, Faris Maju sama Amin, selamat lanjutin aktivitasnya and peace out, bye.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Deputi Lili Kurniawan bersama instansi terkait memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sika dan Kecamatan Palue pada hari Selasa 8 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan serta mencegah berhentinya aktivitas belajar anak-anak di daerah terdampak dengan memperlakukan pembelajaran mandiri 3 hari, mendistribusikan logistik lewat gudang pendampingan Labuan Bajo dan Maumere, serta menyiapkan tenda belajar darurat bagi sekolah yang tak layak huni. Info Pro2. Kantor imigrasi kelas 1, khususnya TPI Semarang, resmi mendeportasi seorang warga negara Afghanistan yang berinisial MEN di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026. Langkah penegak hukum ini diambil karena MEM terbukti menyalahgunakan izin tinggal terbatas pelajar pasca sarjana untuk mendirikan perusahaan dan menjabat sebagai direktur, yang mana tindakan tersebut melanggar pasal 122 huruf A UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, sehingga berujung pada penjatuhan tindak administratif keimigrasian berupa pemulangan ke negara asal. Info Pro2. Sebanyak 98 tim profesional dan amatir berlaga dalam putaran pertama turnamen Golf The International Pro-Am 2026 di Gunung Gelis Country Club pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Ajang tahunan keempat ini digelar guna memperebutkan tahta kompetisi beregu dan individual sekaligus mendorong prestasi olahraga golf Indonesia, yakni melalui performa impresif duet Jess Jane Watanon dan juga Matthew Wanandi, serta Waris Maton dan Steven Dirga Setia yang memimpin klasemen beregu dengan skor 13 di bawah par, serta aksi Ayub Legerti dari Maroko yang sukses mencetak course record baru.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2

0: Hitlist.
1: Sembilan lima koma tiga FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kamu ketemu sama Wela lagi di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Nafas banget teman Pro 2, panas-panas kayak gini paling enak adalah kerja sambil dengerin musik ya. Nah, kamu bisa banget nih request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2 Semarang. Aku udah naruh question box di sana, langsung aja drop lagu favorit kamu, playlistnya sekalian juga gak apa-apa. Tapi nanti kalau ada bisa langsung aku puterin di sini. Bisa juga request ke WA Pro 2 yaitu 081 565 10 953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Terus Pak, ya, kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, tuh pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat Kota Semarang. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panzer yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panzer. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter. Itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

gitu. Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyangkut di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Checklist.
1: Halo, aku Aisyah dari Tegal Sari. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Checklist.
1: Halo, aku Ringo dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: San, gimana hasil interview kerja part-time kamu kemarin?
3: Gagal lagi, Fit.
2: Ya, jangan putus asa gitu dong. Smile.
3: Udah, gak usah dibahas. Males tahu.
2: Kamu daftar kerja part-time di lebih dari satu tempat, kan? Siapa tahu besok kamu diterima, San.
3: Fit, rasanya aku tuh udah pengen nyerah deh.
2: Loh, jangan gitu dong. Kamu kan masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat daftar lagi. Optimis dong. Masa baru ditolak gitu aja udah nyerah sih? Kamu gak tahu kan, ada orang di luar sana yang lebih malang nasibnya daripada kita. Jadi semangat ya.
3: Iya deh ya. Tapi besok kamu temenin aku interview ya.
2: Iya siap, pokoknya aku bakal semangatin kamu terus.
4: Allah menjawab doa hambanya dengan tiga hal. Ya, segera. Tidak, aku tahu yang terbaik dan belum saatnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Gunakan syukurmu dan buang keluhmu dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan yang kamu alami adalah sebagai proses pemuliaan.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Siang-siang gini coba deh lihat HP kamu di galeri khususnya ya. Isinya tuh apa aja? Video nongkrong, video kamu lihat konser, video sinematik ala-ala yang diambil pas Golden Hours gitu. Nah, pernah kepikiran gak teman Pro 2 kalau dari video-video itu sebenarnya ada peluang cuan yang lagi kamu pegang tiap hari? Siang ini kita bakal ngobrolin sesuatu dari dunia yang makin lama itu makin relevan sama kita, dari dunia videografi. Kita bakal kilas balik dulu ya teman Pro 2 sedikit soal sejarahnya. Dari kamera besar yang ribet sampai sekarang cukup pakai smartphone aja udah bisa bikin konten yang keren. Kita juga bakal bahas fun fact menariknya tentang tren video yang lagi naik daun. Kenapa sekarang hampir semua brand UMKM bahkan personal branding itu butuh video. Soalnya faktanya ya, video itu ternyata media paling kuat buat storytelling. Orang lebih cepat tertarik lewat visual bergerak dibandingin teks yang panjang. Itulah kenapa peluang cuan di dunia videografi makin terbuka lebar. Jadi di obrolan pertama kita bakal kupas tuntas tentang sejarahnya, tentang trennya, dan kenapa videografi itu jadi ladang bisnis yang menjanjikan. Terus di obrolan kedua nanti kita masuk ke yang lebih praktis. Gimana sih caranya buat mulai bisnis dari dunia videografi? Produk apa aja yang bisa dijual? Terus apakah cuman wedding atau event doang? Atau ada peluang lain kayak konten UMKM, video promosi, sampai stock footage? Tentu aja gimana cara ngejual atau karya kita supaya dilirik pasar juga bakal kita bahas. Jadi buat teman Pro 2 yang hobi pegang kamera atau yang galerinya banyak banget sama video, jangan cuman jadi penonton. Siapa tahu nih, siang ini jadi titik awal kamu naik level dari sekedar hobi jadi peluang cuan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Taman Pro 2 kalau kita tarik mundur ke belakang nih ya, dunia videografi itu awalnya bukan sesuatu yang gampang diakses sama semua orang. Dulu kamera tuh yang buat video ya khususnya itu tuh ukurannya gede banget, berat, mahal dan cuman dipakai buat kebutuhan televisi atau produksi film profesional doang. Proses editingnya juga butuh alat khusus dan waktu yang lama. Tapi teknologi bergerak cepet banget nih sekarang. Kamera makin kecil, terus makin bagus juga kualitasnya, bisa ngerekam dengan kualitas tinggi. Dan sekarang tuh Teman Pro 2 ya, smartphone juga udah bisa ngerekam video dengan kualitas 4K. Wah, tuh kan. Dulu mah harus kamera gede-gede dulu Teman Pro 2. Artinya apa? Videografi ini bukan lagi dunia eksklusif. Siapapun bisa masuk asalkan mau belajar. Fun fact-nya nih ya, konten video sekarang itu jadi jenis konten paling banyak dikonsumsi di internet. Platform kayak Instagram, TikTok, YouTube, sampai marketplace pun sekarang tuh ngutamain format video. Bahkan algoritma di media sosial itu cenderung lebih memprioritaskan video dibandingkan foto sama teks. Kenapa? Soalnya video itu punya kekuatan storytelling. Dalam 30 detik nih contohnya, kamu tuh bisa menyampaikan emosi, menyampaikan pesan sama karakter brand kamu. Itu tuh kenapa sekarang hampir semua bisnis butuh video. Tren videografi juga berkembang pesat banget. Dulu orang fokus ke video dokumentasi kayak wedding atau event doang. Sekarang mah makin luas. Ada video promosi buat UMKM, konten branding personal, video produk untuk marketplace, reel cinematic, vlog perjalanan sampai short movie indie juga ada. Terus gaya visual juga berubah-ubah. Tren sekarang lebih ke arah natural lighting, tone warna yang clean, terus storytellingnya yang relatable, dan durasi yang ringkas aja, yang simple, yang short-short aja Teman Pro 2. Orang pengen konten itu yang cepet, padet, tapi tetap estetik, tetap jelas juga pesan yang disampaikan. Menariknya lagi, kebutuhan video bukan cuma buat hiburan sekarang. Banyak perusahaan, instansi, bahkan UMKM kecil itu butuh video buat promosi. Ini ngebuka peluang cuan yang luas banget. Kalau kita lihat dari sisi peluang bisnisnya, videografi punya beberapa keunggulan. Yang pertama nih ya, itu tuh fleksibel banget. Dari acara pernikahan, wisuda, ulang tahun, sampai kebutuhan konten digital UMKM dan brand-brand besar. Terus yang ketiga, skalanya bisa berkembang. Awalnya tuh mungkin cuman modal kamera dan laptop ya, tapi kalau udah berkembang, bisa tambah tim, tambah alat, dan naik ke proyek yang lebih gede. Bahkan sekarang tuh ya Teman Pro 2, ada peluang dari stock footage. Video yang kamu ambil bisa kamu jual di marketplace global. Itu artinya satu footage bisa menghasilkan berkali-kali tanpa harus syuting ulang. Tapi pasti aja persaingan tuh tinggi banget. Soalnya akses itu gampang banget, banyak orang yang masuk ke dunia ini. Jadi ngebedain ya tuh bukan cuma dari alat, tapi dari kreativitas, dari konsistensi dan kemampuan ngebaca tren. Videografi hari ini bukan cuma soal teknis pengambilan gambarnya aja, tapi soal gimana nih kamu membangun cerita, terus ngebangun identitas visual, dan ngebangun jaringan klien. Teman Pro 2, dari sejarah panjang sampai tren kekinian, satu hal yang jelas banget. Videografi itu bukan lagi sekedar hobi. Ini adalah industri kreatif yang terus tumbuh dan sangat relevan di era digital. Setelah tahu peluangnya kebuka lebar nih ya, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara memulainya? Produk apa aja yang bisa dijual dari dunia videografi? Apakah harus langsung punya alat mahal? Dan gimana cara ngejual jasanya atau karyanya supaya dilirik klien? Jadi di obrolan berikutnya, kita bakal kupas lebih praktis. Kita bahas tips memulai bisnis videografi. Produk apa aja yang bisa kamu tawarin, sampai strategi ngejualnya biar bukan cuma jago bikin video, tapi juga jago cari cuan.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Kalau lihat video yang estetik atau lucu di TikTok atau Instagram, kamu pernah gak kepikiran buat bikin video kayak gitu versi kamu sendiri?
1: Aku pribadi pernah kepikiran dan pengen sih, karena aku gak mau ketinggalan sama yang lain. Soalnya banyak yang keren-keren bikin videonya.
2: Iya, karena kan aku juga suka banget hobi-hobi ngedit gitu. Terus kayak lewat scroll-scroll di IG, TikTok gitu, kok menarik banget, jadi pengen nyoba juga.
3: Pernah dong pasti, karena kalau lihat di Instagram atau TikTok kan semua orang udah mulai bikin ya. Jadi kayak FOMO aja gitu buat bikin juga.
4: Pernah sih Kak, tapi kayak mikir kalau misalkan itu tuh pasti susah ngeditnya gitu.
0: Terus menurut kamu, hobi bikin video itu bisa nggak sih dijadiin sumber penghasilan? Kalau bisa, kira-kira mau mulai dari mana nih kamu?
1: Bisa banget dijadiin cuan, apalagi zaman sekarang kebanyakan orang dapat penghasilan itu sebagai content creator. Terus aku mau mulai dari share daily life aku mungkin, dan dari situ ada stakeholder atau brand yang ajak kerjasama.
2: Bisa banget, karena dari hobi kita juga bisa mengembangkan itu.
3: Menurut aku sih pasti bisa banget ya. Kalau buat awalnya mungkin bisa bikin kayak daily life gitu, atau share-share video lucu yang ada di galeri sampai viral dan nanti dapat endorsement deh.
4: Bisa banget dong Kak, kan karena aku juga jurusan broadcasting, jadi udah belajar tentang videografi gitu-gitu. Mungkin itu bisa aku kembangin juga, otodidak belajar sendiri dari YouTube gitu-gitu. Mungkin nanti bisa jadi freelance juga.
0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Teman Pro 2, tadi aku udah kasih pertanyaan ya soal dunia videografi yang lagi rame banget di media sosial tentunya. Kalau ditanya, kalau lihat video estetik di TikTok atau Instagram, kepikiran gak sih buat bikin versi kamu sendiri? Kalau aku pribadi sih ya, jujur, masih lihat-lihat dulu kontennya. Aku tuh tipe yang observasi dulu, lucu apa enggak, konsepnya tuh relate sama aku apa enggak, bisa aku bikin versi aku apa enggak, dan yang paling penting, masih sesuai sama norma apa enggak. Kalau semua checklist itu aman, ya udah, gas aja. Soalnya menurut aku nih ya, bikin konten itu bukan cuma soal ikut-ikutan viral doang, tapi gimana cara kita tuh tetap jadi diri sendiri, tetap punya batasan, tapi tetap kreatif juga. Jadi bukan cuma estetik, tapi juga tetap etis. Nah, terus kedua nih, pertanyaan kedua ya. Bisa nggak sih hobi bikin video itu jadi sumber penghasilan? Kalau menurut aku, bisa banget lah. Sekarang tuh ya zamannya personal branding. Kamu konsisten upload, konsisten ngasih karakter di konten kamu, lama-lama orang bakal notice. Kalau aku sih mungkin mulai dulu dari bikin konten yang lucu-lucu, yang ringan tapi receh tapi tetap relate. Bikin yang banyak dulu, jangan nunggu sempurna. Soalnya kadang-kadang nih, bukan video pertama yang kamu bikin itu bakal dilirik, tapi siapa tahu di video ke-20 kamu, ke-50 kamu, atau video ke-100 kamu. Sampai akhirnya ada satu brand yang sadar sama video lucu kamu itu, terus ngajak kerjasama. Nah, dari situ tuh, pintu cuan mulai kebuka. Jadi intinya teman Pro 2, jangan cuma jadi penonton timeline. Coba deh, jadi pemainnya juga. Siapa tahu dari iseng bikin video, malah jadi serius dapet income yang

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ngobrolin peluang besar dari dunia videografi. Sekarang waktunya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Adalah gimana sih caranya buat mulai bisnis di dunia videografi. Pertama nih, lurusin dulu mindset kamu. Mulai bisnis videografi itu bukan berarti kamu harus langsung punya kamera yang mahal yang harganya tuh belasan juta. Banyak nih videografer sekarang yang mulai dari kamera entry level dulu, bahkan dari smartphone yang punya kualitas video yang bagus. Yang paling penting itu bukan alatnya dulu, tapi skill dan konsistensi latihannya. Langkah awal yang realistis adalah mulai dari lingkungan terdekat. Dokumentasiin dulu tuh acara teman, bikin video promosi kecil-kecilan untuk UMKM di sekitar kamu, atau buat konten sinematik sederhana aja buat portofolio pribadi kamu. Dari situ kamu udah punya bahan buat ditunjukin ke calon klien kamu. Nah sekarang bahas produk apa aja yang bisa kamu jual dari dunia videografi. Yang pertama nih, tentu aja dokumentasi. Ini paling umum, kayak wedding, pre-wedding, ulang tahun, wisuda, gathering, atau event kampus. Pasarnya itu selalu ada. Yang kedua, video promosi UMKM. Di era digital kayak sekarang, banyak UMKM itu butuh video produk buat Instagram, TikTok, atau marketplace. Kamu bisa tawarin paket video pendek 30-60 detik yang estetik dan engaging. Ketiga, konten personal branding. Sekarang banyak banget orang pengen ngebangun citra profesional di media sosialnya. Kamu bisa bantu mereka nih buat video profil contohnya, atau buat video edukasi, atau reel sinematik. Yang keempat, video produk buat e-commerce. Marketplace sekarang itu lebih menarik kalau ada video demonstrasi produknya. Ini peluang besar banget teman produk. Terus yang kelima adalah stock footage. Kamu bisa ngerekam footage alam, suasana kota, atau aktivitas tertentu. Terus kamu jual di marketplace video gitu. Satu karya bisa menghasilkan berkali-kali kalau dengan cara ini. Bahkan kamu juga bisa bikin template video, teman pro 2, preset color grading, atau jual jasa editing tanpa harus turun langsung ke lapangan. Habis itu, habis kamu tahu produknya, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara ngejualnya. Pertama nih, kamu bangun dulu portofolio digital kamu. Minimal kamu harus punya Instagram khusus atau akun TikTok buat nampilin hasil karya kamu doang. Jadi nggak gabung sama akun privat kamu, teman pro 2. Tampilin juga yang terbaik, bukan yang terbanyak. Nggak usah asal upload, tapi nggak estetik kan percuma jadinya. Yang kedua, konsisten upload. Jangan cuma posting sekali atau dua kali habis itu hilang. Algoritma suka konsistensi soalnya. Ketiga, bangun personal branding. Orang itu suka milih videografer bukan cuma dari hasil videonya, tapi juga dari cara kamu komunikasi dan profesionalitasnya. Keempat, manfaatin relasi kamu. Banyak project datang itu dari rekomendasi biasanya. Jadi jaga kualitas dan pelayanan kamu, biar banyak orang yang repeat order dan banyak orang juga yang rekomendasiin kamu ke teman-temannya. Kelima, mulai dengan harga yang realistis dulu. Di awal, fokus kumpulin portofolio dulu sama testimoninya. Setelah jam terbang kamu naik, baru deh kamu naikin rate card kamu sampai mahal pokoknya ya. Tapi secara bertahap. Selain itu, penting juga buat memahamin target market. Kalau kamu mau fokus ke wedding, kamu bangun branding yang elegan dan emosional. Kalau mau fokus ke UMKM dan konten digital, itu tampilin gaya yang fresh dan kekinian. Dan satu hal yang sering banget dilupain nih, belajar terus teman pro 2. Dunia videografi itu cepat banget berubahnya. Trend editingnya berubah, gaya storytelling yang disukain sama orang juga berubah. Bahkan durasi konten bisa berubah dalam hitungan bulan aja. Kalau mau bertahan, kamu harus adaptif. Teman pro 2, bisnis videografi itu bukan cuma tentang bikin video bagus, tapi tentang gimana kamu ngemasnya, ngemas karya kamu itu jadi solusi buat klien kamu. Soalnya pada akhirnya, klien itu nggak cuma beli video, mereka tuh beli hasil, mereka beli dampaknya, mereka beli value-nya. Kalau kamu bisa ngegabungin kreativitas, konsistensi sama strategi jualan yang tepat, dunia videografi bisa jadi ladang cuan kamu yang serius. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan yang penting banget.
Kamu mau tetap jadi penonton konten orang lain atau mulai jadi kreator yang ngehasilin duit dari kamera kamu sendiri? Siapa tahu dari satu klik record hari ini ya, bisa jadi langkah awal perjalanan bisnis kamu ke depannya.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya. Ya wingko babat.

0: Teman berdua gak kerasa ya, dari tadi kita udah jalan cukup jauh di dunia videografi. Dari ngobrolin sejarahnya yang dulu itu serba analog, berat dan ribet, sampai sekarang yang serba ringkes, cukup modal HP dan ide segar yang bisa kamu pakai, itu udah bisa bikin karya. Dunia itu geraknya cepet banget, dan kamera bukan lagi alat yang mahal yang cuma dipakai segelintir orang. Sekarang kamera itu ada di genggaman kamu. Kita juga udah bahas kalau videografi itu bukan cuma soal ambil gambar yang bagus doang, tapi juga soal cerita, soal sudut pandang, soal gimana kamu bisa bikin orang itu berhenti scroll dan bilang, ini kayaknya menarik deh. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal hobi, ini soal peluang cuan. Dari bikin konten lucu, video sinematik, wedding, dokumentasi event, sampai bikin video produk UMKM, bahkan jual footage di marketplace pun bisa jadi ladang penghasilan. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, yaitu mulai dulu. Di obrolan kedua tadi kita juga udah ngebedah gimana caranya ngemulai bisnis di dunia videografi. Gak harus nunggu alat yang mahal-mahal dulu, gak harus nunggu jago dulu, mulai aja dulu, konsisten, upgrade skill kamu pelan-pelan, bangun portofolio, terus kenalin karya kamu ke dunia. Soalnya di era sekarang yang konsisten itu seringkali lebih menang daripada yang cuma nunggu sempurna. Jadi teman berdua, kalau selama ini di galeri HP kamu nih ya, isinya ribuan video tapi cuma jadi arsip, gak tahu mau kamu apain, mungkin sekarang saatnya kamu ubah jadi aset kamu. Ya siapa tahu dari satu video sederhana yang kamu iseng ambil di jalanan, lahir jalan karir kamu beneran. Yaudah, aku pamit dulu dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Udah makin siang ya. Udah jam 1 nih. Apakah kamu sudah makan siang? Atau kamu lagi kepikiran buat makan agantaran biar pulangnya tuh gak ngerasa lapar lagi ya? Biasanya ke pulang kantor tuh kayak pengen jajan lagi gitu ya. Apalagi sama teman-teman kamu, wah kayaknya seru banget ya. Tapi pulang kantor masih entar banget nih, masih panas banget nih. Biasanya kalau pulang kantor kan hawanya udah rada adem ya. Biasanya itu udah menunjukkan jam-jam tuh kayak gitu. Tanpa lihat jam udah tahu nih jam berapa. Nah teman Pro 2, siang ini aku mau nemenin kamu di santai siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Dan aku mau mulai pakai lagunya Zara Larsson. Karena tadi kan Sakib ya, Sakib itu kan adalah suami dari Zara. Wah, ini dia lagu dari Zara Larsson.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

sih lagi hektik-hektiknya, eh ternyata internet lemot. Tenang, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana, menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

memang kayaknya di Hari Kemerdekaan Indonesia ini tuh banyak banget yang ngasih kado ya, termasuk Ana dan juga Trias nih, yang berhasil melangkah mulus banget ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Coba kita kasih tepuk tangannya dulu ya teman berdua ya. Gitu. Nah, ini turnamennya itu ada di Indira Gandhi Indoor Stadium di India hari Rabu kemarin. Ana dan Tres ini tampil percaya diri banget dan pastinya sukses bikin ini ya, sukses bikin wakil Turki yaitu Yasemen Bektaş dan juga Sinem Yildiz itu bertekuk lutut. Wah, bertekuk lututnya tuh dengan skor 21-12 dan 21-14. Walau nih harus berwaspada ya sama arah angin di laga pertama mereka, Ana dan Tres tuh mampu mengontrol permainan dengan sangat tenang. Ini dia kalau kata Jojo, memang harus lihat dulu ya arah anginnya yang mana gitu ya, harus adaptasi dulu. Tres tuh bahkan cerita kalau asal Turki ini tuh sebut punya tebakan bola depan yang akurat dan pertahanan yang kuat. Tapi lagi-lagi Indonesia kan keren banget ya teman Pro 2 ya. Tampil buat pertama kalinya memang Trias itu cukup excited. Tapi ingat kata Jojo juga ya, katanya jangan terlalu excited berlebihan nih, karena nanti emosinya gak kekontrol dan kamu gak bisa ngontrol bola itu. Dan ini jadi bikin Trias dan juga Ana menang. Wah, keren banget teman berdua. Fokus ngadepin tiap pertandingan adalah kunci ya kalau kata mereka teman berdua.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
6: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
7: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih, soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Kita mau jawabin pertanyaan siapa nih hari ini?
0: Aku pun belum tahu dari siapa. Aku tebak dia ini permasalahannya seputar cinta mungkin. Ya, karena begitu banyak derita cinta di dunia ini dan banyak orang galau karena cinta.
1: Ya, apakah benar tentang cinta atau tentang yang lainnya? Langsung aja yuk kita tanya. Siapa yang nanya?
2: Tias di Semarang. Kasih saran dong, kalau punya pacar yang cuek biar lebih sedikit perhatian ke aku gimana ya? Kan aku butuh afeksi juga loh dari pacar.
0: Tuh kan, apa aku bilang?
1: Tia. Di mana?
2: Semarang.
0: Tias di Semarang. Tias sama Tia?
1: Tias.
0: Tias di Semarang. Pacarnya
1: cuek.
0: Lo kan gini lo, Tias kan?
1: Iya.
0: Kamu tuh kan udah tahu hal itu dari awal. Kalau kamu memang akhirnya mau menjalani itu dengan tipikal orang seperti itu, ya itu resiko yang kamu harus terima.
1: Biasanya tapi tuh orang tuh berubah. Awalnya memang manis, perhatian banget, lama-lama cuek.
0: Ya berarti itu ada yang salah sama kamu mungkin, Tias. Kamu harus introspeksi.
1: Kamu harus interogasi, Trias.
0: Kamu introspeksi diri coba. Atau mungkin kalian ada yang salah di cara komunikasinya atau apa coba. Kalau memang dia berubah ya. Tapi kalau memang dari awal dia tipikalnya seperti itu, ya berarti kamu harus terima. Kalau memang dari awal sepertinya kamu berat untuk menjalani hubungan dengan orang yang tipikalnya seperti itu, ya jangan dijalani.
1: Atau gitu, coba Tias itu cek kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dia cuek tapi setiap bulan transferin kamu 25 juta.
0: Wah, ini dia pencucian baju nih pasti.
1: Eh, jangan salah, teman aku ada loh yang ditransfer gitu.
0: Wah, terus kamu iri gitu?
1: Enggak iri. Tapi kalau bisa kan dikasih mah enggak nolak.
0: Kamu irian orangnya. Enggak asik kamu.
1: Enggak, aku Semarang bukan irian.
0: Gitu ya, Tias ya. Yes, ya. Okay. Jadi atau mungkin coba dikomunikasikan lah. Sayang, aku tuh pengen lo kayak yang lain-lain gitu. Kayak apa, pas ulang tahun kasih surprise. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, udah dipesenin tiket nonton. Misalkan tiba-tiba dianterin, dijemput ke dari salon. Hal kecil gitu lo sayang, gitu-gitu. Coba diomongin. Kita cari tahu dulu dia responnya kayak apa. Kalau dia mungkin memang masih mau menjalani hubungan sama kamu, mungkin dia akan menerima itu dengan baik-baik. Oh gitu, saya maunya kamu iya. Besok aku usahain ya. Aku coba ya, gitu. Tapi kalau kamu ngomong baik-baik itu dia jawabannya, apa sih? Orang kok ngadi-ngadi gitu. Berarti mungkin memang ada yang gak bener dengan hubungan kalian. Gak tau lah ya, yang punya hubungan kan kamu, Tias.
1: Iya, tapi kalau menurut aku sih, kamu inget-inget lagu Rizky Febian.
0: Yang gimana tuh lagunya?
1: Mana pernah aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Hari hatiku selalu merindukan kamu. Nah, itu tuh cuma perasaan kamu doang.
0: Ya.
1: Sebenarnya cowok kamu itu gak cuek.
0: Iya, dia gak cuek sama orang lain.
1: Gak dong.
0: Sama kamu cuek.
1: Gak cuek sama Tias gitu. Jadi mungkin perasaan kamu kurang. Mungkin kamu itu kurang ketemu.
0: Lo orang ketemu kali terus kok tiap hari, orang sekampus.
1: Kangen kali. Ya, atau mungkin karena keseringan ketemu, jadi gak merasakan ini lagi.
0: Ya udah, kamu pindah kanya. Coba Tias ke Irian tadi. Gitu ya, coba di ala intinya menurut aku sih komunikasikan dulu, cari solusinya. Kalau kamu nggak mampu ngejalanin, ya udah cut, daripada dipaksakan dan kamu nggak bahagia, ya, ngapain? Iya, cari yang baru yang sesuai maunya kamu. Betul. Yang romantis abis. Gitu loh, Tias ya. Oke, Tias, semangat buat Tias, semoga baik-baik saja hubungannya. Dan kalaupun berakhir dengan baik-baik dan akan mendapatkan pengganti yang memang sesuai keinginan dari Tias.
1: Oke, semangat ya.
0: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng sama Wella, teman Pro 2. Selamat jam 2 siang. Gimana nih Seninnya sejauh ini? Senin. Kamis ya. Aduh, Senin terus nih, mentang-mentang kemarin Senin libur ya. Gimana nih Kamisnya sejauh ini, teman Pro 2? Apakah masih semangat atau udah mulai bengong nih? Memang ya, jam segini tuh jam-jamnya bengong ya. Jam-jamnya kayak meratapi pulang kantor tuh jam berapa ya? Pulang kerja jam berapa ya, teman Pro 2 ya? Mungkin teman Pro 2 ini ada yang gak ngantor juga dan kerjanya di jalan ya, atlas jadi ojol ya, teman Pro 2. Wah, itu apalagi ya, panas banget. Kapan sih ini sorenya gitu ya? Selain pulang kerja juga, selain kelar nariknya nih, kayaknya teriknya matahari kali ini juga gak seterik sekarang gitu ya, udah selesai teriknya ya. Kalau dengerin Tulus Teh Hijau tadi, rasanya tuh kayak pengen ditemenin sama teh hijau juga, apalagi pakai es. Beuh, kayak enak banget ya, teman Pro 2, kayaknya seger gitu ya. Nah, ada juga nih seger-seger dari Pro 2 Semarang, sudah pasti lagu dan juga topik-topiknya ya. Kalau jam 2 siang tuh saatnya kita dengerin info-info yang besok bakal kamu lakuin, yaitu hiburan ya pas kamu lagi libur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng sama Wella.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Gokil. Artis sekaligus penyanyi berbakat Zatin Zaneta kembali dipercaya jadi pemeran utama di film layar lebar terbarunya. Jadi ya Siti, namanya lucu banget ya, aku baca ini. Namanya Siti si vampir. Wah, kocak banget ya. Kalau dari judulnya aja udah sekocak ini, sepertinya filmnya juga gak kalah kocaknya ya, teman Prado ya. Film itu jadi debut pertama dari putri dari aktor Abimana Arya Satya ya, yang cantik banget ini. Jadi Siti si vampir ini teman Prado, sutradaranya adalah Rahabi Mandra. Dan Satin memerankan jadi Siti, seorang gadis rumah susun yang mendadak terbangun dari rumah. Terus habis itu giginya tuh ada taringnya. Wah, lucu banget. Kayak bangun-bangun terus ada taringnya tuh rasanya kayak, apa ini, ada yang berbeda ya. Biasanya kan rata-rata aja nih, tiba-tiba ada taringnya. Jujur kaget sih, kalau misalnya aku jadi Satin pun juga kaget. Tapi kayaknya aku gak akan cantik Satin ya. Apalagi ini tuh proses syutingnya tuh udah pasti bareng sama aktor-aktor yang juga lucu-lucu banget ya. Salah satunya adalah Ajil Dito. Wah, Ajil Dito kan memang ini ya, memang kocak ya. Selain ganteng, dia juga kocak. Kayaknya cocok banget ya sama Satin Zaneta ini ya, teman Prado ya. Dan Satin ini tuh juga senang banget nih katanya kalau memerankan jadi Siti ini. Dan ini bakal tayang tanggal 22 Oktober 2026. Aku gak sabar banget. Apa kamu juga gak sabar, teman Pro 2?

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Kalau tadi lagu baru dari Heart to Heart teman Pro 2 Lemon Tank, kali ini ada kabar terbaru juga nih. Dari mana? Dari Disney. Karena Disney menetapkan tanggal rilis Ghost Rider yang dibintangin sama Ryan Gosling. Wah, aku sedang banget. Siapa di sini nih teman Pro 2 yang udah nonton Ghost Rider nih dulu nih? Karena memang Ghost Rider tuh sangat ikonik banget ya. Kapan lagi coba kita ngelihat Harley yang ditunggangi oleh hantu ya, terus habis itu kebakar. Wah, itu aku sih sangat senang banget ya sama hal kayak gitu ya. Memang cukup metal ke rock and roll, tapi memang sangat ikonik gitu, kayak beda gitu ya sama film-film yang lain. Dan Disney akhirnya resmi ngumumin pembaharuan gede banget nih. Dan sekarang juga lagi rilis film andalan mereka di tahun-tahun ke depan ya. Yang paling bikin heboh memang aktor yang ganteng banget, yaitu Ryan Gosling. Ryan ya kayaknya bacanya ya, Ryan Gosling, yang bakal tancap gas buat meranin karakter Spirit of Vengeance di film Ghost Rider. Ini sutradaranya adalah Sean Levy ya, yang bakal tayang tanggal 28 Juli 2028. Masih 2 tahun lagi, tapi gak apa-apa, semangatnya mulai dari sekarang ya teman produk. Kayak semangat kamu habis ini denger lagunya Salma Salsabil, yaitu judulnya Hacu, yang tahu dong menceritakan tentang siapa? Tentang kita-kita pekerja ini ya teman produk.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kalau dengar lagunya Malik ini tuh rasanya pengen bikin video sinematik ya teman Pro 2 ya. Tapi kali ini ada kesempatan nih buat kamu, bukan video sinematik tapi video dokumenter. Ada kabar nih buat kamu pelajar SMA, SMK dan juga sederajat serta madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, dan potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Di sana ada syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya yang bisa dilihat ya teman Pro 2 ya. Raih hadiah total jutaan rupiah dan pastinya sertifikat buat pemenang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Aku tunggu karya terbaikmu.

0: Ambrodo, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Hari, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang menjelang sore para pendengar. Bagi anda wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah, secara umum berlaku saat ini. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri saat ini terpantau cerah berawan, dan untuk perkiraan sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan udaranya berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk perkiraan Jawa Tengah saat ini terpantau di seluruh wilayah Jawa Tengah cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran sore hingga awal malam nanti, secara umum berawan, namun akan ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata, terutama di wilayah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 4 meter. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

kalau kata Rizky Febrin dan juga Adrian Khalif. Alamat juga nih Tom Pro 2, udah mau jam 3 sore ya. Berarti saatnya aku pamit dan habis ini bakal ada sore ceria bareng sama Vetra Julia. Terima kasih Tom Pro 2 yang tadi udah join live TikTok, udah request lagu juga. Tadi kita udah seru-seruan juga ya sama dari Surabaya ya Tom Pro 2 di live TikTok ya. Aduh seru banget. Besok kita seru-seruan lagi di Pro 2 Hitlist dan Santai Siang bareng sama aku lagi. Jadi sekarang Tom Pro 2 lanjut aja kerjanya dan lanjut buat dengerin sore ceria bareng sama Vetra Julia ya. Oke Tom Pro 2, selamat melanjutkan aktivitasnya, jangan lupa istirahat yang cukup dan besok kita ketemu lagi. Stay healthy and stay happy. Bye bye.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan.

0: Pijat Pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
2: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
0: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
3: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
4: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

0: Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi hari Kamis 20 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan ini untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Dalam kegiatan itu, Wapres juga didampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Kodari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia ini terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk keperguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kota Semarang menargetkan gelar juara umum pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Paperpeda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Target tersebut diupayakan melalui pembinaan dan latihan rutin bagi atlet pelajar yang akan memperkuat kontingen Kota Semarang. Ketua NPCI Kota Semarang Nur Solikin mengatakan pihaknya mengirimkan 25 atlet pelajar untuk mengikuti Paperpeda Jateng 2026. Para atlet tersebut turun pada 4 cabang olahraga, yaitu para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Menurutnya, para atletik dan para tenis meja menjadi salah satu andalan Kota Semarang untuk meraih prestasi dalam ajang tersebut. Selain itu, Semarang juga memiliki potensi atlet pada sejumlah cabang olahraga lain yang terus dikembangkan melalui pembinaan sejak tingkat pelajar.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Ketemu lagi ya. Oke, sore hari ini teman Pro 2 Semarang masih ya dengan hawa cuacanya yang panas banget ya. Semoga kamu sehat-sehat semuanya ya, karena ini akan berlangsung sampai awal 2027 nanti teman Pro 2, karena fenomena El Nino ya katanya. Tapi puncaknya sih bakal terjadi katanya sih Agustus sampai September nanti teman Pro 2. Oke, Fitra bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Ada musik yang enak buat kamu dengerin sore hari ini, informasi dan juga obrolan yang pastinya relate banget sama anak muda. So jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewakili.

sama Pro 2. Nah, ini untuk meningkatkan keselamatan perlintasan Bugen tanpa palang ya teman Pro 2. Pintu ini bakal dipasangi EWS. Apa itu EWS? EWS itu Early Warning System teman Pro 2 ya, EWS, di lokasi yang bakal dipasang teman Pro 2. Dan ini merupakan upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu kawasan Bugen Kota Semarang yang terus dilakukan. Dinas Perhubungan di Subkota Semarang bareng sama KAI Daerah Operasi 4 yang melakukan pemeriksaan untuk mempersiapkan rencana pemasangan EWS ini teman Pro 2 ya, Early Warning System. Joint Inspection berlangsung pada Selasa kemarin 18 Agustus ya. Petugas di Sub dan KAI Daerah 4 juga mengecek langsung kondisi perlintasan, kesiapan lokasi, dan juga kebutuhan teknis yang diperlukan untuk penerapan sistem peringatan dini. EWS nantinya diharapkan dapat memberikan peringatan kepada pengguna jalan yang lewat situ ya, ketika kereta api akan melintas. Sistem ini dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama karena perlintasan Bugen belum dilengkapi sama palang pintu kereta.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Mong Praja, Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar rumah susun sewa Rusunawa Kudu Kecamatan Genuk ya, karena penghuninya tuh belum menyelesaikan tunggakan pembayaran sewa. Total tunggakan penghuni Rusunawa Kudu ini tuh mencapai sekitar 78 juta rupiah sejak tahun 2024 sampai di tahun ini 2026. Penyegelan dilakukan Rabu kemarin 19 Agustus 2026 dan sebelumnya Satpol PP tuh udah melakukan sejumlah tahapan penertiban terhadap para penghuni yang punya tunggakan. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Martin Stefanus Dekos kita bilang ya, pihaknya semula tuh akan menyegel 30 kamar, namun 8 penghuni lainnya memilih membayar tunggakan di lokasi sehingga kamar mereka tidak jadi disegel.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup di penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Nah, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Wow, kan seorang Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kece di dunia kerja. Job crafting. Apa tuh job crafting? Yes, job crafting itu artinya kamu ngubah-ngubah kerjaan kamu supaya lebih nyambung sama fashion dan keahlian kamu. Jadi kerjaan gak cuma jadi rutinitas yang ngebosenin aja, tapi malah bikin kamu semangat dan ngerasa berarti. Misalnya nih, kamu tuh suka desain. Coba deh tambahin sentuhan desain di kerjaan yang biasanya gitu-gitu aja. Atau kamu suka nih bantu-bantu orang, fokus aja ke bagian yang berhubungan sama customer service. Keunikannya nih, kamu tuh jadi arsitek kerjaan kamu sendiri. Kamu yang atur gimana kerjaan itu bisa lebih pas sama kamu. Dan bonusnya, bikin kamu happy. Gimana? Seru kan? Yuk mulai crafting kerjaan kamu sekarang. Sampai ketemu di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa gak ada serepnya.

kamu merasa hidup sekarang tuh hampir semuanya serba digital. Mulai dari belajar, bekerja, cari informasi, belanja, sampai berkomunikasi dengan orang lain, semuanya bisa dilakukan hanya lewat satu perangkat kan, teman produan. Nah, digitalisasi itu emang ngasih banyak kemudahan buat kita semua ya. Kita tuh bisa mendapatkan informasi dengan cepat, berkomunikasi tanpa terbatas jarak. Bahkan, teknologi digital tuh juga ngebuka peluang bisnis yang lebih luas bagi banyak orang. Tapi di balik berbagai kemudahan itu, pasti digitalisasi juga punya sisi lain yang perlu kita waspadai. Ibarat pisau bermata dua ya, teman produa, teknologi bisa memberikan manfaat besar, tapi juga bisa ngebawa risiko kalau digunakan tanpa bijak sama sekali. Salah satu risikonya adalah meningkatnya kejahatan cyber dan juga pencurian data. Selain itu juga informasi palsu, hoax, ya itu juga bisa menyebar jauh lebih cepat karena hanya membutuhkan beberapa kali klik untuk dibagikan. Yang gak kalah penting nih ya, dampaknya terhadap kesehatan mental. Terlalu lama berada di ruang digital bisa memicu stres digital, apalagi kalau kita terus-terusan nih terpapar informasi, tuntutan sosial, atau berbagai konten di media sosial. Jadi teknologi sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita takuti atau hindari. Yang penting adalah gimana sih kita coba menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan juga pastinya bertanggung jawab ya. Karena pada akhirnya bukan teknologinya yang menentukan apakah dampaknya positif atau negatif, tapi bagaimana kita menggunakannya ya. Yuk tetap nikmati kemudahan dunia digital, tapi jangan sampai kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jenny, Less Than a Lover, teman produa. Nah, dunia digital kan emang memberikan banyak kemudahan ya, tapi kalau digunakan tanpa kontrol, dampaknya tuh bisa serius. Salah satunya dari aktivitas judi online, teman produa. Ya, judi online tuh bukan cuma persoalan kehilangan uang, tapi kebiasaan bermain secara berlebihan tuh juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan kehidupan sehari-hari orang yang melakukan judi online itu. Salah satu dampaknya adalah munculnya stres kronis, terutama ketika seseorang itu mengalami tekanan finansial atau ngerasa malu karena masalah yang ditimbulkan dari kebiasaan yang gak baik itu, teman pro 2 ya. Gak cuma itu aja sih, pasti kalau udah terlilit hutang kan pasti susah tidur gitu kan. Gangguan tidur ini juga menjadi hal yang bisa merusak kesehatan mental juga. Dan kebiasaan bermain sampai larut malam, ganggu waktu istirahat, dan juga membuat pola tidur menjadi gak teratur ya. Jangan anggap kalau judi online itu sebagai sekedar hiburan, karena kalau melihat dari beberapa kasus yang ada kan, teman pro 2, yang viral-viral itu meresahkan banget ya. Udah mengganggu keuangan, hubungan dengan orang lain juga gak baik, atau juga ini menjadi tanda bahwa kamu harus membutuhkan bantuan ya. Kamu bisa bercerita mencari bantuan profesional kalau kamu udah addicted sama judi online. Pokoknya jangan sampai deh, amit-amit teman pro 2 ya, jauhi judi online, deketin pro 2 aja.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria, masih bareng Fitria Julia, teman Pro 2. Ya, sore hari ini aku gak sendiri. Kalau tadi aku udah ngobrolin soal apa itu digitalisasi. Ya, karena seperti dua mata pisau, teman Pro 2. Ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga, teman Pro 2. Nah, aku gak sendiri karena sore hari ini di ujung telepon aku sudah tersambung dengan Astrid Sabila Rolin, relawan dari Pilar PKB Jawa Tengah, teman Pro 2. Langsung aja yuk kita sapa, kita bakal ngobrolin soal realita hutan digital anak zaman now, teman Pro 2. Ini dia, sore Sabila.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Lagi sibuk apa nih Sabila?
1: Kebetulan sekarang masih lagi libur kuliah, jadi masih bisa santai-santai dulu sebelum kita kembali perperang di dunia perkuliahan.
0: Perperangan di dunia perkuliahan. Rencana kapan masuk nih, bulan apa?
1: Aku di bulan September kebetulan. Kalau kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa ya, meskipun di Semarang cukup panas banget ya akhir-akhir ini ya. Sabila tinggal di mana nih by the way?
1: Aku juga di Semarang kak, cuma sekarang lagi di Jakarta.
0: Oke, jadi nanti September udah mulai perkuliahan ya, udah mulai aktif. Oke, Sabila, kita ngobrolin soal realita hutan digital anak zaman now. Nah, kalau kita dengar istilah hutan digital anak zaman now, sebenarnya seperti apa sih realita anak-anak yang tumbuh di tengah dunia digital sekarang?
1: Oke, sebelumnya senang banget sih sebenarnya kita bisa, aku bisa balik lagi kembali nemenin teman-teman semua hari ini buat ngobrolin isu mungkin yang kelihatannya sepele tapi artinya ini udah penting banget ya untuk masa depan generasi penerus kita. Karena di sini aku pengen kita sama-sama mengubah persepsi pendengar teman-teman semua tentang tantangan masa kecil di era modern saat ini. Kalau kita balik lagi ngomongin zaman sekarang sama zaman dulu kan beda banget. Dulu kita mainnya kayaknya layangan, petak umpet, gobak sodor, terus apa lagi bentengan ya kan.
0: Main kelereng.
1: Pada pulang, nah kan pulang-pulang bau matahari. Tapi sekarang pada lebih seringnya itu banyaknya anton di kamar, main gadget, di bawah pengawasan orang tua. Tapi sebenarnya emang itu lebih aman dibandingkan kalau keluar di luar sana. Kalau di luar sana kan ancamannya mungkin kayak ada penculikan, terus kayak privasinya bisa ada ketahuan dan lain-lain. Nah di sini tuh sebenarnya bahayanya itu berbeda karena sekarang kalau di era digitalisasi ini mereka mungkin lepas dari hutan belantara kayak di apa ya kayak area lingkungan sekitar, tapi sebenarnya di internet itu tuh banyak sekali hal-hal yang harus dibawa pengawasan orang tua. Ibaratnya kayak kita nyuruh anak kecil masuk ke hutan rimba tapi nggak dibikinin peta atau dikasih kompas. Nah di sini tugas kita bukan sebagai orang tua aja tapi sebagai mungkin nanti kita kayak ada relawan buat volunteering atau kita punya adik, kita lihat anak kecil di luar sana sebagai orang dewasa, kita itu jadi ibarat jadi kompas itu. Karena kalau mau nggak mau mereka itu terlahir kan sebagai digital native alias dari bayi udah kenal yang namanya gadget. Kalau kita kan mungkin karena era COVID ya baru mulai up to date nih tentang di digital banget. Nah dan bukan itu aja sebenarnya jebakan yang namanya doom scrolling itu bukan kena di anak-anak kecil aja, bukan di anak SD atau di anak TK, tapi di mulai dari SMP, SMA, bahkan sekarang kita pun yang kalau kita lagi burn out enggak menutup kemungkinan kita jadi doom scrolling. Algoritma di platform digital zaman sekarang ini emang sengaja didesain buat secara enggak langsung itu bisa merusak rentang fokus kita. Makanya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kalau misalkan masih anak-anak yang belum kecanduan scrolling berjam-jam tanpa tujuan yang jelas, kita bisa masih membantu mereka untuk lebih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kecanduan sama yang gadget. Terus belum lagi kita ngomongin soal krisis FOMO kayak fear of missing out dan validasi dari orang lain. Standar yang nggak realistis pun juga datang dari yang kita lihat di dunia gadget, entah dari influencer, entah dari medsos, karena kan nggak menutup kemungkinan yang ditunjukkan di media sosial itu yang baik dibandingkan yang buruk-buruknya, kayak udah difilter gitu. Dan tapi ketika udah difilter itu juga menjadi standar untuk mereka, jadi kayak oh kayaknya yang mereka ini kayak perfect gitu deh, dan itu secara nggak langsung bisa bikin mereka insecure dan lain-lainnya. Dan mungkin yang sekarang ini kalau kita lagi main gadget kan ada yang namanya game, itu secara nggak langsung tuh ada judi online tapi berkedok game ini yang top juga up. Bahaya banget. Ya, ini bahaya banget karena secara nggak langsung dunia yang influence-nya itu buruk itu dikemas dengan cara yang seru, dengan cara yang kayak asik. Dan itu kalau misalkan mereka nggak bisa kita nggak bisa ngelihat mana fitur gacha di game online itu yang emang kayak untuk game doang, atau yang memang bisa untuk merusak pemahaman finansial sejak dini, itu yang justru jadi bahayanya di masa depan nanti, apalagi nanti buat jadi standar kepribadian kita sendiri.
0: Oke, tapi bisa dibilang kan sekarang anak-anak tuh udah kayak digital native gitu kan. Tapi seberapa penting sih literasi digital diberikan sejak usia anak-anak? Karena mereka kalau udah pegang gadget itu kadang doom scrolling, bisa betah tuh berjam-jam, bahkan gak ada yang jelas tuh, cuma main-main-main gitu. Sabila.
1: Nah, kalau misalkan mereka itu gak pemahaman digital literasinya itu enggak dilatih atau enggak dibiasakan sejak dini, ibaratnya kayak kalau yang non digital, kalau misalkan kita melihat isu sosial terus kayak nganggep oh enggak kok ini kayak enggak apa-apa, terus menormalisasikan hal-hal yang enggak baik, itu justru secara enggak langsung semua standar norma sosial itu pun juga bisa ikut kena dampaknya. Bahkan yang kayak cyberbullying itu pun kayak dinormalisasikan, dan kayak dibilang itu nggak apa-apa kok, kayak itu normal kok, karena emang salahnya gini-gini-gini, dan jadi kayak FOMO kalau nggak ikut-ikutan nanti mereka menarik diri dari pergaulan di dunia maya ataupun di dunia nyata. Dan itu yang kita butuh cari solusinya, karena di sini kita sebagai teman-teman semua yang mendengarkan ini, semoga yang hadir di sini kita bisa menjadi ruang aman, karena sering banget mereka yang nggak punya pemahaman digital literasi ataupun bungkam karena kena cyberbullying, mereka takut itu ponselnya disita sama orang tuanya, karena kayak itu tuh bukan solusi yang dibutuhkan. Yang dibutuhin itu adalah emang peningkatan pemahaman, dan untuk menemukan titik tengah norma yang mana sih yang sebenarnya itu harus dinormalisasikan, mana yang sebenarnya harus dibilang nggak boleh. Jadi kayak bahaya oversharing itu juga termasuk salah satu kebiasaan yang cukup agak bahaya kalau sering terlalu oversharing, entah data pribadi atau foto yang foto anaknya di-upload pakai seragam lengkap, ada tulisan nama sekolahnya, nama anaknya, itu secara nggak langsung juga bisa membuat mereka jadi intayan predator digital.
0: Wow, serem banget ya. Nah, tapi kalau tadi kalau Sabila udah nyebutin ya, kalau memang anak-anak tuh kadang suka ngalami cyberbullying, takut mungkin gadgetnya disita. Nah, respon pertama yang sebaiknya dilakukan orang tua atau mungkin orang terdekat, guru, agar anak merasa aman, itu seperti apa? Jangan dijawab dulu Sabila, kita jeda satu lagu dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Nanti bakal dijawab sama Sabila ya, setelah lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: dua baru Fitri Julia dan juga ada Sabila. Sabila nih, kalau seorang anak ngalamin cyberbullying ya, mungkin kekerasan di dunia digital gitu, apa respon pertama yang sebaiknya dilakukan orang tua, orang terdekat, mungkin guru nih, agar anak merasa aman untuk bercerita?
1: Oke, mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu ya, POV kakak. Mungkin biasanya kalau kakak lihat dari isu-isu sejauh ini, kalau misalkan ada temen atau mungkin kerabat yang kena cyberbullying, kebanyakan respon orang tua kayak gimana?
0: Kebanyakan sih lebih gini, makanya jangan sering-sering
1: kalau nggak nyalahin, terus langsung judge
0: gitu.
1: Jadi pola yang harus dibiasakan itu mau nggak mau adalah kebiasaan culture dari orang tua itu sendiri atau dari teman, yang kalau misalkan kita nggak bisa merubah cara orang tua mendidik atau lingkungan keluarganya, kita mungkin sebagai teman atau kerabat, kita harus hadir itu ya sebagai ruang aman. Jadi daripada kita ngejudge mereka ketika mereka cerita, itu jadi alasan mereka untuk membungkam, kayak nggak sering kasih tahu dan lain-lain. Kita harus ubah polanya dari dengerin cerita, terus langsung kayak kasih tahu mereka maunya itu mendengarkan sarankah atau maunya dikasih penenangan. Terus jangan buru-buru digas. Terus juga karena kalau mau nggak mau kita harus digital detox bersama, karena anak-anak itu secara nggak langsung kayak copy paste-nya orang tua atau orang tua sayang ngasih contoh. Jadi jangan galak melarang mereka main gadget, jangan galak mereka kayak posting sesuatu di sosmed. Tapi daripada kayak cuman bilang jangan nyuruh, mending kita langsung kayak yuk kita off bentar di gadgetnya, terus kayak ajak aktivitas di luar bareng, kayak entah piknik bareng, kayak makan bareng di luar, jalan-jalan di luar. Jadi mau gak mau, dibandingkan kita kayak ujat dan lain-lain, yang penting itu adalah kita memberikan mereka space untuk bercerita, untuk kayak ngasih tahu kronologinya kayak gimana, dan ngasih contoh gimana sih cara untuk mengatasi semua situasi itu, dan ngajak untuk mereka biar enggak terbiasa di HP-HP atau di gadget-gadget terus gitu.
0: Oke, jadi bisa dilakukan dengan digital detox ya. Kalau satu enggak pegang HP ya udah satu semuanya enggak pegang gitu kan. Kita ngelakuin aktivitas bareng-bareng gitu. Mungkin aktivitas yang seru gitu, ya jalan-jalan, piknik, olahraga bareng, itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan ya, Sabila ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, tadi ada yang menarik yang aku tangkap sih, kayak masalah oversharing nih, kayak mengunggah foto anak ya, aktivitas anak nih lagi sibuk les maupun habis pulang sekolah lengkap dengan seragamnya gitu, lokasi sekolah, kesibukan anaknya itu diekspos terus. Nah, sebenarnya apa saja data anak yang sebaiknya tidak diumbar di media sosial?
1: Sebenarnya dari nama itu sendiri, kayak nama panggilan itu bisa jadi apa ya? Kalau misalkan udah viral, muka dan nama aja tuh udah jadi secara nggak langsung orang bisa, kalau udah penasaran atau pengen lebih, itu mau nggak mau mereka pasti udah langsung mencari data mereka dari sebatas nama, dari sebatas alamat. Terus dari sebatas muka kita sendiri yang udah diposting di sosmed itu, ya mau gak mau itu pasti udah menjadi bahan mereka untuk mencari data. Tapi untuk meminimalisir semua hal yang mungkin jatuhnya kayak oversharing yang berlebih banget dan bahaya untuk predator digital, itu bisa kayak stop ngasih tahu entah lokasi sekolah itu yang bahaya. Kalau tiba-tiba dijemput di sekolahnya dibilang, mama kamu kecelakaan, aku teman mama kamu diminta untuk jemput kamu, kan tuh bahaya. Terus habis itu alamat rumah itu juga bahaya. Kalau misalkan kayak nge-share daily vlog atau daily basis yang kayak cuman kelihatan di dalam kamarnya aja atau di sebagian area itu nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan lengkap sekitar rumahnya itu ada apa, karena itu bisa di-track apalagi di Google Maps. Terus alamatnya, terus kayak kamarnya itu isinya ada apa aja. Terus kayak kebiasaannya, tempat lesnya di mana, itu tuh yang secara nggak langsung bisa membuat mereka, oh jadi datanya tuh kayak gini gitu.
0: Oke, jadi justru karena kecerobohan kita sendiri ya, karena ya sensei mungkin sih buat ya update daily activity gitu kan, tapi ternyata mungkin kalau yang namanya orang kan kita nggak tahu ya, kejahatan kan bisa datang dari mana aja ya Sabila ya.
1: Betul, karena kita kadang suka kelepasan juga nih saking gemesnya sama adik kita atau sama anaknya, pengen posting gitu, kayak mau ngasih lihat semuanya, tapi itu bisa jadi bumerang juga buat kita sendiri.
0: Ih, serem banget teman Pro 2. Tuh, kalau kamu mungkin nemuin case-case kayak gini ya, jadi tadi udah Sabila bilang, nah itu salah satu insight yang Sabila bilang ya, kalau bisa sih jangan terlalu oversharing gitu, bahaya banget gitu. Oke, terakhir Sabila, untuk teman Pro 2 di luar sana mungkin kalau udah kayak gadget addicted gitu ya, udah digital native, itu apa sih yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri?
1: Oke, mungkin mau nggak mau kita harus selamatin diri sendiri dulu, terus kita baru mulai selamatin orang lain. Dari kita cara udah mulai terbiasa untuk nggak terlalu apa ya, nggak terlalu addict sama gadget, mulai kita bisa mulai journaling, terus kita mulai cari angin di luar, kita mulai bersosialisasi langsung di dunia nyata. Terus baru deh kita bisa mulai dampingin teman kita, dampingin kerabat, atau bahkan orang tua, nanti anak kita di era digital ini, yang emang bukan hal gampang, tapi kalau kita mulai dari lingkungan terkecil atau lingkungan terdekat kita, entah seperti rumah, dari komunikasinya itu, kita bisa jadi kompas buat mereka. Jadi semoga dengan cara kita memberikan contoh dan kita membiasakan culture yang baik, semua anak di dunia ini bisa terlepas dari kecanduan gadget dan kembali lagi merasakan warna menjadi anak sebagaimana anaknya gitu.
0: Oke, kalau ada teman-teman yang pengen berkonsultasi di Pilar PKBI bisa lewat mana nih Sabila?
1: Bisa banget langsung aja, langsung kontak ke sosial media kita di Instagram. Kita juga mungkin nanti untuk teman-teman yang ingin ada counseling, entah itu dari orang tua atau dari pelajar atau semuanya, kita ada peer counselor secara gratis. Teman-teman bisa mendaftar itu secara anonim. Silakan kontak ke sosial media kita di PKBI Jawa Tengah.
0: Oke, itu dia. Terima kasih banyak Astrid Sabila Rolin, Sabila ya, relawan dari Pilar PKBI Jawa Tengah, untuk waktunya. Dan ini bermanfaat banget buat kita semua yang ternyata kalau ya secanggih-canggihnya teknologi, kita harus aware juga ya, karena dua mata pisau, ada sisi negatifnya dan juga ada sisi positifnya. Thank you Sabila. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan selamat menikmati libur kuliahnya, ditunggu di Semarang September nanti. Oke, bye-bye. Iya, see you. Itu tadi teman Pro 2 keseruan sore hari ini yang ngobrolin soal realita hutan digital anak zaman now teman Pro 2 ya. Jadi Sabila udah ngasih banyak tuh ya tentang realita hutan digital anak zaman now, ancaman yang generasi tanpa kompas ya, kesehatan mental, judi online yang berkedok game, drums scrolling juga, krisis FOMO, validasi, jejak kejam cyberbullying, dan solusi yang harus dilakukan orang tua, orang terdekat seperti apa, tadi udah dikasih tahu sama Sabila ya. Keseruannya bakal lanjut lagi bareng Fitra Julia teman Pro 2 sampai jam 7 malam di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau kamu dengerin siaran aku, teman Pro 2, mau dengerin di mana aja bisa. Download dulu aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, di smartphone kamu ya, di iOS dan juga Android bisa banget. Kamu bisa siaran dengerin aku dari mana aja, teman Pro 2. Nah, di sore hari ini di Kokomen Ngasal, teman Pro 2, ada kabar yang cukup ramai banget diperbincangkan dari kawasan Gunung Argopuro, Jawa Timur. Loh, ada apa? Ada dua orang pendaki terekam sedang mandi di aliran mata air Sungai Kolbu, dan video tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam video itu, tahu nggak, seorang pria dan seorang perempuan terlihat mandi di aliran sungai yang berada di kawasan Gunung Argopuro. Keduanya tuh bahkan diduga menggunakan sabun saat melakukan aktivitas tersebut. Padahal Sungai Kolbu merupakan kawasan cagar alam yang punya aturan khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sekitar kawasan tersebut juga sudah ada larangan gak boleh mandi, mencuci, maupun melakukan aktivitas sejenisnya, teman Pro 2. Dan menurut keterangan yang diberitakan, perekam video sempat memperingatkan kedua pendaki tersebut ya, namun keduanya tetap melanjutkan aktivitas mandi di aliran Sungai Kolbu. Kejadian ini kemudian dibenarkan sama KSDA wilayah 3 Jember. Saat ini petugas masih melakukan identifikasi dan juga penyelidikan ya terhadap dua pendaki tersebut, dan sanksi dapat diberikan apabila pelaku sudah teridentifikasi. Ya, bisa dibilang kejadian ini ya kayak jadi reminder nih, kalau daki gunung ya bukan soal menikmati pemandangan aja atau mencapai puncak, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga alam, mematuhi aturan yang berlaku di kawasan konservasi. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 yang suka mendaki gunung, selalu ingat prinsip sederhana, datang sebagai tamu, jaga alamnya, jangan meninggalkan kerusakan. Karena satu tindakan kecil yang dianggap sepele bisa berdampak pada kelestarian lingkungan dan menjadi contoh buruk bagi pendaki lainnya. Dan habis ini aku bakal bacain ya reaksi warganet nih. Ya karena ini udah viral banget. Kok bisa lo mandi di situ?

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
6: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
7: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

aturan yang ada di kawasan itu juga harus kamu ikro baca ya. Oke, bagaimana tentang reaksi warganet Teman Pro 2? Jadi kabar dua pendaki yang diduga mandi di aliran mata air Sungai Kolbu ini juga ramai mendapat respon dari warganet. Pertama nih yang aku repost dari postingan Mbak Betora ya Teman Pro 2, ini reaksinya banyak banget ya. Ada akun Lia Liuli XSC yang komentar, kalau nggak mau kotor nggak usah naik gunung. Kemudian akun Sisi sendiri juga nulis, kayak pas disuruhkan ada yang cuci piring pakai salah satu merek ya Teman Pro 2 di mata airnya. Ada juga akun Sahrun _12XSC yang bilang, Belkis asli nih mah, semua gunung bisa begini. Sementara ada akun Bigataran juga nulisin, jangan ya dek ya, sambil menandai dua akunnya. Dan itu beberapa, nanti aku bacain lagi. Teman Pro 2 masih di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Lanjut lagi aku bacain beberapa komentar ya teman Pro 2 ya. Terkait tadi ada dua pendaki yang diduga mandi di aliran mata air sungai Kolbu yang ramai mendapat respon dari warganet teman Pro 2 ya. Lanjut ini ada komentar dari Dwi Gatara XS. Jangan ya dek ya, sambil menarik dua akun lainnya. Ada juga akun Zadi yang mengingatkan, itu mata air kak, buat minum pendaki lain, pakai sabun atau enggak, yang enggak boleh. Dan juga udah ada larangan enggak boleh main di situ. Komentar lainnya ini teman Pro 2 ya, ada juga yang bilang, yang nulis, alam itu rusak oleh mereka yang kebanyakan FOMO. Kemudian akun Zulfikar XS juga nyindir, ngakunya pecinta alam tapi gak tahu cara menjaga alam itu gimana. Ada komentar lain juga dari akun Warkop underscore Dian XS yang cukup mengundang perhatian, yang nulis, mungkin mereka terbiasa mendaki gunung di aku nggak bisa nyebutin, jadi harus mandi. Oke, ini ada juga yang terakhir bisa aku bacain teman Pro 2 ya, GZ Dot William ya, masyarakat yang tinggal di bawah lereng atau dekat gunung tersebut tentu mendapatkan air dari aliran air pegunungan untuk pengairan, mungkin juga kebutuhan sehari-hari. Kalau tercemar sumber mata airnya, tentu masyarakat atau binatang lainnya juga ikut terdampak. Pantas para pelaku di blacklist nih, nggak boleh naik gunung manapun ya. Itu tadi teman Pro 2, komentar dari warganet memang beragam ya, mulai dari kritik, ngingetin juga untuk jaga alam, sampai yang nyindir juga ada sih. Yang jelas kejadian ini juga ngingetin kita ya, bahwa ketika berada di kawasan konservasi apapun itu ya, di alam, aturan dan kelestarian alam tuh tetap harus menjadi prioritas ya. Jadi jangan asal sembarangan melakukan perilaku buruk seperti itu teman Pro 2 ya. Semoga sih ini lagi diselidiki sih teman Pro 2, dan memang kalau udah diidentifikasi pelakunya ya, dan penyelidikan ini tertangkap ya, si pelakunya akan diberikan sanksi ya kalau sudah teridentifikasi. Oke, semoga ada titik terang ya. Ini terjadi di kawasan Gunung Argopuro teman Pro 2. Oke, habis ini di jam 17:42 teman Pro 2, azan maghrib untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya berkumandang.

terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: apa?
1: Aku mau maraton nonton drama Korea.
0: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
1: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
0: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
1: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
0: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
2: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Seru buat kamu nih para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah alia negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Karena apa? Karena RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya ada sertifikat untuk para pemenangnya ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
5: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

2. PT Produksi Film Negara atau PVN ini berencana bakal menghadirkan bioskop milik BUMN bernama Sinewara yang ditargetkan mulai diluncurkan pada tahun 2027. Kehadiran Sinewara nantinya akan menambah pemain baru di industri bioskop Indonesia, karena selama ini kan bisnis bioskop banyak yang didominasi oleh operator swasta seperti Cinema 21, ada CGV Cinemas, ya, dan saat ini Sinewara masih berada dalam tahap kajian dan juga pematangan konsep, ya, biar nanti tentu aja agar bioskop ini tuh bisa menjadi salah satu sarana hiburan bagi masyarakat. Dan menariknya, teman Pro 2, PVN ini juga tengah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah, ya. Komunikasi tersebut dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan Sinewara di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau rencana ini berjalan sesuai target, kehadiran Sinewara bisa memberikan pilihan baru bagi masyarakat untuk menikmati hiburan layar lebar, ya. Dan buat kamu yang movie lovers yang suka banget nonton film, tentu menarik untuk melihat bagaimana konsep bioskop baru ini nantinya. Apakah Sinewara ini akan hadir dengan konsep yang berbeda dari bioskop yang sudah ada di Indonesia? Kita tunggu aja perkembangannya, ya, teman Pro 2. Yang jelas, tahun 2027 bisa jadi bakal ada nama baru yang ikut meramaikan pengalaman nonton film di bioskop Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Kita mau jawabin pertanyaan siapa nih hari ini?
0: Aku pun belum tahu dari siapa. Aku tebak dia ini permasalahannya seputar cinta mungkin. Ya, karena begitu banyak derita cinta di dunia ini. Dan banyak orang galau karena cinta.
1: Ya, apakah benar tentang cinta atau tentang yang lainnya? Langsung aja yuk kita tanya. Siapa yang nanya?
2: Tias di Semarang. Kasih saran dong, kalau punya pacar yang cuek biar lebih sedikit perhatian ke aku gimana ya? Kan aku butuh afeksi juga loh dari pacar.
0: Tuh kan, apa aku bilang?
1: Tia. Di mana?
2: Semarang.
0: Tias di Semarang. Tias sama Tia?
1: Tias.
0: Tias di Semarang. Pacarnya
1: cuek.
0: Lo kan gini lo, Tias. Tias kan?
1: Iya.
0: Kamu tuh kan udah tahu hal itu dari awal. Kalau kamu memang akhirnya mau menjalani itu dengan tipikal orang seperti itu, yaitu resiko yang kamu harus terima.
1: Biasanya tapi tuh orang tuh berubah. Awalnya memang manis, perhatian banget, lama-lama cuek.
0: Ya berarti itu ada yang salah sama kamu mungkin, Tias. Kamu harus introspeksi.
1: Kamu harus interogasi, Trias.
0: Trias. Kamu introspeksi diri coba. Atau mungkin kalian ada yang salah di cara komunikasinya atau apa coba. Kalau memang dia berubah ya. Tapi kalau memang dari awal dia tipikalnya seperti itu, ya berarti kamu harus terima. Kalau memang dari awal sepertinya kamu berat untuk menjalani hubungan dengan orang yang tipikalnya seperti itu, ya jangan dijalani.
1: Atau gitu, coba Tias itu cek kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dia cuek tapi setiap bulan transferin kamu 25 juta.
0: Wah ini dia pencucian baju nih pasti.
1: Eh jangan salah, teman aku ada loh yang ditransfer gitu.
0: Wah, terus kamu iri gitu?
1: Enggak iri. Tapi kalau bisa dikasih mah enggak nolak.
0: Kamu irian orangnya. Enggak asik kamu.
1: Enggak, Semarang bukan irian.
0: Gitu ya, Tias ya. Ya. Okay. Jadi atau mungkin coba dikomunikasikan lah. Sayang, aku tuh pengen lo kayak yang lain-lain gitu. Kayak apa, pas ulang tahun kasih surprise. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, udah dipesenin tiket nonton. Misalkan tiba-tiba dianterin, dijemput ke dari salon. Hal-hal kecil gitu lo sayang, gitu-gitu. Coba diomongin. Kita cari tahu dulu dia responnya kayak apa. Kalau dia mungkin memang masih mau menjalani hubungan sama kamu, mungkin dia akan menerima itu dengan baik-baik. Oh gitu, saya maunya kamu iya. Besok aku usahain ya. Aku coba ya, gitu. Tapi kalau kamu ngomong baik-baik itu dia jawabannya, apa sih? Orang kok ngadi-ngadi gitu. Berarti mungkin memang ada yang gak bener dengan hubungan kalian. Gak tau lah ya, yang punya hubungan kan kamu, Tias.
1: Iya, tapi kalau menurut aku sih, kamu inget-inget lagu Rizky Febian.
0: Yang gimana tuh lagunya?
1: Mana

0: kamu doang. Ya. Sebenarnya cowok kamu itu nggak cuek.
1: Iya, dia nggak cuek sama orang lain.
0: Gak dong.
1: Tapi sama kamu cuek.
0: Gak cuek sama Tias gitu. Jadi mungkin perasaan kamu kurang, mungkin kamu itu kurang ketemu.
1: Lo orang ketemu terus kok tiap hari orang sekampus.
0: Kangen kali. Ya, atau mungkin karena keseringan ketemu, jadi nggak merasakan ini lagi.
1: Ya udah kamu pindah, makanya. Coba Tias ke Irian tadi. Gitu ya, coba di ala intinya menurut aku sih komunikasi. Komunikasikan dulu, cari solusinya. Kalau kamu enggak mampu ngejalanin ya udah cut, daripada dipaksakan dan kamu enggak bahagia, ya, ngapain? Iya, cari yang baru yang sesuai maunya kamu. Oh. Yang romantis abis. Yoi. Gitu loh Tias ya. Oke, Tias. Semangat buat Tias, semoga baik-baik saja hubungannya dan kalaupun berakhir, berakhir dengan baik-baik dan akan mendapatkan pengganti yang memang sesuai keinginan dari Tias.
0: Oke. Semangat ya.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Bruno Mars 92 ya, Rise It All. Lagunya enak banget ya, apalagi udah malam gini rasanya udah rasanya ngantuk banget. Tapi habis ini aku bakal istirahat 92 ya, karena aku sudah nemenin kamu dari sore tadi di sore ceria sampai hampir di jam 7 malam ini 92 ya. Keseruan 92 enggak sampai di sini aja, nanti bakal lanjut di tengah malam ya, di tengah malam sampai tengah malam ya. Keseruannya bareng sama Fiansane sama Produa yang nemenin kamu di siaran jaga malam nanti ya. Jangan galau malam-malam. Fitra pamit dulu dari sore ceria ya. Pastikan kamu tetap di sini di 95,3 FM Produa Reri Semarang, teman terbaik kamu. Sore cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Top Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakomeri Muhammad Kodari. Kodari juga menyampaikan kalau hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus

0: fokus unggulan dunia itu terbagi di dalam dua gelombang. Halaman kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah disulap menjadi etalase produk unggulan daerah selama 3 hari 20 sampai 22 Agustus 2026. Lebih dari 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memamerkan produk terbaik mereka dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Ratusan tenan menghadirkan beragam produk mulai dari makanan dan minuman khas daerah, kerajinan tangan, fashion sampai produk kreatif lainnya. Pameran ini juga diikuti pelaku UMKM dari sejumlah provinsi lain seperti Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, dan juga Lampung. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, DPP PerBSI memanggil 8 pemain timnas basket 3x3 putra menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. 8 pemain itu akan dikerucutkan menjadi 4 pemain untuk berlaga di Jepang. Kedelapan pemain bukan nama baru. Mereka sebelumnya masuk ke persiapan FIBA 3-on-3 Challengers Batam bersama 11 pemain lainnya. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget Teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya,
1: kemarin
0: band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
2: Pegang aja, jangan dimainin.
1: Main enggak. Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini dari sini tuh. Oh, 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Ini lumayan
0: lumayan. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya, kosong.
0: Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
1: Kedua
0: ya. Iya. Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single
1: 5 tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya. Oh,
1: iya, alhamdulillah. Jadi,
0: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian
0: abang-abangannya.
3: Aduh, ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu, langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Yeah.
0: Bener-bener, ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda ya, aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa tersona.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ. Keras.
3: Kok wangi parfumnya nggak rubah? Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm. Oh gelombang waves. Oh. Oh menghasilkan suara ya.
1: Oh tone waves, tone waves.
0: Tone waves random itu ya.
2: Eh maksud random itu.
0: Maksud random itu.
2: Beneran ya? Lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya yeah, bener-bener kebayang. Nah, kebayang. Wow.
2: Terus pasti ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh itu. Dapat ya contoh lagi dapat ya.
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Waduh oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie. Awalnya indie.
2: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
1: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya, jadi kalau kita, kalau kita punya banyak ide. Hmm. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
2: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
1: Harus nabung kan.
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
1: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
1: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Yeah. Cuman emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
2: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay, cuma
3: kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke,
3: itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan, itu kacau, apa yang bisa nggak bisa nggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Iya.
0: Bener. Sama kayak parfum.
2: Betul.
0: Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
1: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
1: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
1: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
1: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
1: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Kemana ini kita berada?
2: Bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga.
1: Iya,
2: jadi tergantunglah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar malah.
0: Belajar
2: nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nya Gian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar, benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Forest lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih? Ya,
3: sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke
3: okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke okay.
3: Ya itu aja sebenernya.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum pamit semuanya.
0: Iya. Gak ada part 2 nya ya.
1: Bentar ketemu di mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, benar
0: iya
1: gak?
0: Sih, iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Iya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah dia terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan, ya. Kan? Dia bareng bersama pasangannya.
0: Oh, oh
1: iya. Yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja sih koreknya
0: terus.
2: Digas.
0: Terus koreknya. Terus koreknya. Rating.
1: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Bener.
1: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
1: Ah.
3: Bukan sama-sama tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya, iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, aman. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya. Ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu. Bener. Oke okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih ya. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh oh ini ada parfum nih.
0: Oke
2: okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya, iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
1: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
1: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka, ya kita
2: suggest juga.
1: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke nggak buat kita rilis? Gitu. Jadi nggak kita kasih. Mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Kalau mereka
2: PD-nya yang mana?
1: PD-nya yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
1: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
1: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Aduh, banyak tuh. Berapa?
1: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400 ya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh bisa gitu berarti bisa ya. Oke gitu. Oke, berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia sih.
1: Jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
2: mental itu,
0: mental ya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
1: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
1: Maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Oke, dari musiknya benar-benar dirombak
1: full.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu deh. Benar-benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
2: Juli
0: ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum.
1: Yes.
0: Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi mantap. Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi ingat.
1: Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: kok gitu?
3: Langsung lari
0: ya kayak.
3: Wah. Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Masa tiba dua kali.
1: Udah seneng.
3: Udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya.
0: Biar enggak ketemu lah ya. Iya. Benar.
1: Kalau Gian enggak bisa langsung samperin kan. Assalamualaikum.
0: Iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Kok tahu, Mas? Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bang Ian. Pelongo dulu sih.
0: Okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan, okelah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewa
0: banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Oh, ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada.
2: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas?
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gua bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil dibikin
0: iya,
1: beneran.
0: Sumpah
1: pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, iya gimana gue kata?"
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, bener, bener. Oh, ya, ya, oke.
1: Okay. Oh, percayalah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice
0: nih. Jago ya, ini
2: benar. Cuman kerugian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Benar. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu. Ya itu loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV ada,
1: di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, jadi tonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu. Memang
3: sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar-benar
3: bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja. Kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih, story line-nya nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi gitu.
0: Nah, itu dia. Semua. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa rasa dan anugerah.
0: Ah, oh, benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: Tergantung perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, okay. Gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu, kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya, beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian, dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Syauri.
1: Oke, asyik. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya, kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan
0: gimana nih?
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
5: Ada suara di sini ya.
0: Ini dia. pakai mic, Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
5: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus nih. Iya, benar.
5: Kalau iya, coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
5: uh,
4: seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah. Cewek.
2: Jadi pink icong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya.
0: Girly
4: gitu. Girly
0: ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Naikilah ya.
2: Masa iya Naikila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Naikila. Cuma bukan Naikila yang kita tahu.
2: Bukan kan?
0: Bukan dong.
2: Oh, bukan.
0: Bukan ya?
2: Nama siapa?
4: Oh, itu.
0: Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih.
2: Bisa apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Bener. Oke deh, terakhir. Apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
2: Belum
0: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
2: Mantap, kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: terdakwa ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih
1: yang dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum ini, kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.

0: lagu dengernya ya, ada ya, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada si

0: Tonewave underscore TONEWAVS underscore.
1: Alright, yes. Bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
2: Bisa dicek di situ ya.
1: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu kan.
2: TNC-nya
1: biar dapat parfum.
2: Parfum.
1: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali. Ikutan
3: dong.
0: Sampai nih. Oh, beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu, Mas. Beda kampanye, Mas. Beda lagu gitu, Mas.
1: Sorry. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin, yes. Dan challenge-nya juga diikutin, okay. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
2: yeah,
1: dan bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
2: Thank you.
1: Terima kasih juga teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya,
2: yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini aku Alfian Sanes balik lagi ya. Udah siap banget nih nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, edisi hari Kamis ini udah malam Jumat aja, 20 Agustus 2026. Nanti setengah 9 juga ada obrolan yang seru banget ya kan. Jadi buat kamu stay tune ya. Dan nanti buat yang mau curhat, sharing, sambil dikasih lagu, stay tune juga di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Top Pro 2 kalau ngomongin soal live streamer nih, kamu taunya live streamer di mana aja? Kan ada tuh di Instagram ataupun di TikToknya kita ya. Tapi nih kalau ngomongin soal live streamer YouTube, nah ternyata nih di era Gen Z Top Pro 2, peluang menjadi host live streamer YouTube itu masih sangat terbuka ya. Bahkan katanya menarik nih, tapi mungkin cara mainnya tuh udah beda dibandingkan era streamer di awal-awal dulu. Siapa sih live streamer yang paling kamu ingat? Aku sih Winda Basudara ya gak sih? Winda Basudara, siapa lagi ya? Itu doang kayaknya deh. Jadi peluangnya besar ya, karena Gen Z kan suka interaksi nih soal retail Top Pro 2 ya. Gen Z itu cenderung tertarik sama konten yang terasa otentik lah, bukan terlalu scripted juga ya. Terus juga bisa diajak ngobrol langsung, punya komunitas yang terasa dekat, atau bahkan punya personality atau karakter yang kuat ya. Kayak Winda Basudara tuh kan selalu tuh kontennya ini gak sih, dia lagi live sambil main game gitu kan, game horror. Itu menarik banget tau. Bisa dikonsumsi juga sambil ngelakuin aktivitas lain, benar ya. Jadi tuh kalau host live itu bukan sekadar orang yang cuma ngomong depan kamera Top Pro 2. Nilai utamanya adalah menjadi pusat interaksi dan ngebangun komunitas. Ya kayak gitu tuh, kalau jadi host live ya, host live streamer sama aja sebenarnya sih, tetap interaksi sama penontonnya itu memang harus ditingkatin Top Pro 2 ya. Nah, abis ini kita bakalan ngobrol ya sama salah satu host live streamer YouTube ya. Jadi buat kamu stay tune di Pro 2 sebarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Kayak aku sebutin tadi Tom Pro 2 ya, kita bakalan ngobrol di malam hari ini sama salah satu live streamer nih. Kita nanti bakal ngebahas soal konsistensi ya, kreativitas di balik layar live streaming Tom Pro 2. Ya, jadi menjadi seorang live streamer khususnya di YouTube itu sering banget loh dilihat sebagai profesi yang mudah dan cuma modal bersenang-senang depan kamera nih. Tapi ya, di balik durasi siaran yang berjam-jam nih, ada kerja keras buat menjaga interaksi, konsistensi konten, sampai strategi menghadapi algoritma digital ya yang terus berubah nih. Menolak sekadar ikut-ikutan tren, channel Suyanto Velg ini berhasil nih ngebangun komunitas penonton yang loyal lewat keunikan pembawaan dan juga interaksi yang organik nih. Gimana sih dinamika industri live streaming hari ini? Dan apa aja nih rahasia ngejaga energi ya supaya tetap dilirik oleh jutaan netizen? Nah, malam ini berdua kita akan bahas langsung ya sama Rido nih ya, sosok di balik channel dari YouTube Suyanto Velg. Ya ini baca Velg nggak sih? Kita tanya langsung aja ya. Halo Rido, selamat malam.
1: Halo Kang, selamat malam.
0: Iya, gimana Rido kabar di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan cukup deg-degan ya.
0: Oke, tuh aku tuh bilang kan, ini sebenarnya namanya Sutanto, Suyanto atau Rido nih, Rido yang mana nih yang benar nih?
1: Nah, sebenarnya kalau aku personal brandingku sendiri itu menggunakan nama Suyanto Velg, tetapi untuk nama sehari-hari itu tetap menggunakan nama Rido.
0: Oke, jadi manggil yang mana kita nih, Suyanto atau Rido aja nih?
1: Suyanto aja boleh kan.
0: Oke, boleh ya, berarti Suyanto aja ya. Oke, tadi kita udah cerita dikit ya kenapa tuh namanya tuh ada Suyanto ya kan, ada Sutanto juga, ada Rido. Tom Produknya itu memang lebih nyaman dipanggil Suyanto ya karena ada kaitannya nih sama YouTube. Jadi malam hari ini Tom Produk. Nah, channel YouTube kamu itu kan menggunakan nama Suyanto Velg ya, Rido ya. Itu kan cukup unik banget ya dan mudah diingat. Bisa diceritain gak nih ke teman Produk, apakah ada filosofi atau cerita seru nih di awal mula pemilihan nama Suyanto itu?
1: Nah, jadi gini ya, sebenarnya tuh sebelumnya mungkin ini flashbacknya dari 2 tahun lalu. Mm-hmm. 2 tahun lalu itu aku menggunakan nama Yanto sebagai nama in-game sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya, nama in-game. Tetapi karena teman-teman memang udah sering manggil Yanto, akhirnya pas aku ganti nama mereka kayak ngerasa aneh. Kok namanya ganti gitu, kan kita udah keseringan manggil Yanto nih kan.
0: Bener.
1: Nah disitulah akhirnya aku sendiri ngetok palu udah bahwa aku mencoba brandingku sendiri menggunakan nama Yanto.
0: Oke, berarti bukan nama seseorang ya, tapi nama orang tua, nama siapa. Itu memang kayak nama asbun doang ya buat nama game gitu ya. Seng-seng dibikin siapa ya, Yanto gitu kan. Ternyata malah ketempelan sampai sekarang ya di bawah nih. Sampai buat channel YouTube juga nih Tom Pro 2. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan nih kamu Suyanto mulai, apa namanya, mulai apa buat channel YouTube ini tuh mulai dari kapan nih?
1: Kalau mulai dari channel YouTube ya, bikin channel YouTube tuh sebenarnya tuh kalau dari keinginan dulu dari 2016 tuh sempat bikin. Itu sempat bikin aja, iseng-iseng aja. Tetapi ini mulai konsisten itu dari 2024 akhir. Dari 2024 akhir terus hingga sekarang.
0: Wah, gitu. Berarti kurang lebih jalan 2 tahun lah ya. Suyanto ya buat ininya ya, buat channel YouTube-nya nih. Nah, dan kalau kita lihat juga nih Suyanto ya, industri live streaming di Indonesia saat ini kan udah sangat padat nih ya dan juga kompetitif kan. Nah, menurut kamu nih, seberapa penting nih sebuah keunikan ya ataupun karakter termasuk personal branding ya bagi seorang streamer supaya bisa langsung menonjol nih di mata penontonnya?
1: Gini teman-teman ya, dari aku sendiri sebagai seorang streamer itu personal branding tuh emang cukup perlu sekali. Jadi ketika kalian tidak ada hal yang kalian tonjolkan dalam suatu personal branding atau dalam diri kalian, itu akan membuat diri kalian terlihat oh ya udah ini streaming biasa aja. Tetapi enggak semua personal branding itu berakibat baik juga, Kak. Jadi salah satunya tuh ada beberapa streamer yang ketika dia udah naik daun tiba-tiba langsung jatuh. Banyak banget kayak gitu. Nah, jadi ketika kalian mau bikin personal branding, jangan lupa untuk memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Itu sih. Jadi kayak personal branding itu salah satu hal yang harus kalian pikirkan dari awal hingga akhir. Kayak aku sendiri nih, Suyanto Velg kan ya, dari ambil dari awal kenapa Suyanto Velg ya? Apa arti Velg dalam Yanto sendiri itu kan. Nah, itu salah satunya aku sendiri kenapa menggunakan hal itu adalah ya karena hal itu tuh mudah diingat dan itu menjadi keseharian kita nggak sih?
0: Oke, benar-benar.
1: aku akhirnya menggunakan nama itu buat berkomunikasi sama teman-teman. Kurang lebih seperti itu mungkin.
0: Oke, berarti personal branding yang unik lah ya, Sianto ya, yang bisa diingat sama orang-orang. Atau kan velg itu kan biasa velg motor gak sih atau apa gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Orang ingatnya langsung ke motor, kan aku aja awal ngebacanya Sianto velg, apakah dia ini bahas kontennya tentang spare part sepeda motor? Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin nih live streamer di Indonesia atau mungkin di luar nih, Suyanto, yang jadi panutannya kamu ada nggak nih? Atau mungkin kamu tuh awalnya tuh tertarik lihat live streamer siapa, tiba-tiba kamu tertarik nih jadi live streamer juga?
1: Ada sih, ada beberapa konten atau streamer yang aku sukain itu adalah, mungkin kalian udah sering lihat ya teman-teman. Salah satunya adalah Windah Basudara.
0: Aduh, itu aku juga suka sih.
1: Nah, kan bener kan?
0: Bener.
1: Hidupnya Windah Basudara tuh dia tuh bikin personal brandingnya tuh keren itu. Salah satunya Windah Basudara. Terus ada Dean KT.
0: Oke, gitu berarti sih. Memang kalau khusus kontennya kamu berarti memang ke game nih atau kemana nih fokusnya kalau?
1: Yeah.
0: Oh, ke game ya.
1: Ya, rata-rata kalau aku sendiri, teman-teman itu biasanya ke game sama education. Mungkin kadang ada tugas nih, mumpung lagi ada tugas. Kayak bikin editing atau apa, sekalian kita belajar ngediting atau belajar tentang sesuatu hal yang mungkin itu bisa menambahkan suasana buat teman-teman baru gitu.
0: Oke. Berarti memang bukan cuma khusus game doang ya, mungkin ada juga nih kalau misalnya soal editing juga ya, Suyanto ya juga dimasukin tuh ke kontennya ya kan, biar orang-orang tuh pada nontonin kan, dan pada mungkin ada yang bosan sama game terus ya Suyanto, jadi kamu selingin tuh ya sama tutorial editing kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, ini Suyanto, karena obrolan kita ada 2 segmen ya, yang pertama kita break dulu satu lagu aja, nanti kita balik lagi, tapi telepon jangan dimatiin ya, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Siap.
0: Nah, nomor 2 abis ini kita lanjut lagi yang ngobrol sama Suyanto Velg ya. Kita masih ngomongin nanti soal konsistensi kreativitas di balik layar live streaming abis ini.

0: 81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Masih di obrolan jaga malam Tompro 2, jangan kalau malam-malam ya, kita masih ngebahas soal konsistensi kreativitas ya di balik layar live streaming ya, masih sama Suyanto Velek Tompro 2 nih di malam hari ini. Halo Suyanto, balik lagi.
2: Halo Kak.
1: Oke, tadi udah cerita dikit nih ya Suyanto ya, soal masalah branding nih kan, dan juga sejak kapan nih kamu mendirikan live streamer ini, dan juga asal nama nih ya dari Suyanto Velek tadi. Nah, berbeda nih sama video yang bisa diedit. Live streaming itu menonton interaksi langsung gak sih secara real time? Gimana nih caranya kamu mengemas suasana live nih supaya penonton lama tetap betah, dan penonton baru yang baru mampir itu langsung merasa nyaman nih Suyanto?
2: Nah, gini Kak, jadi ketika kita mau membuat suatu orang itu senang sama kita atau bikin kita nyaman sama kita, salah satunya adalah gimana cara interaksi kita kepada mereka. Ya, kalau dari Yanto sendiri itu adalah gimana caranya agar mereka tuh masuk ke dunia Yanto. Gimana caranya mereka itu menjadi teman Yanto. Jadi meskipun mereka itu viewers atau mereka itu cuman penonton, itu tuh mereka bisa merasakan suasana hangatnya di tempat Yanto, salah satunya entah itu jadi teman, saudara, atau mungkin mereka bisa menjadi teman curhat Yanto juga gitu, kalau nggak salah, kalau dari Yanto sendiri sih.
1: Oke, berarti kalau memang membuat kenyamanan dulu ya sama penonton ya, biar mereka nyaman dan bisa masuk ke dunia Yanto tadi ya, Yanto ya. Oke, terus nih, mengubah hobi bermain game atau ngebuat konten menjadi profesi yang menghasilkan, tentunya ada tantangan juga kan nih. Nah, apa nih tantangan ya, teknis maupun mental paling besar deh yang kamu hadapi pas pertama kali merintis channel ini dari 0 subscriber deh?
2: Kalau dari itu sih, kalau dari ngerintisnya ya, kayak itu bener-bener awalnya tuh emang mood kita bakal naik turun buat bermain game, apalagi kayak buat penontonnya yang sedikit, cuman biasanya cuman 10 atau cuman 12, itu bakal ngerasain goncangan-goncangan yang ya udahlah nggak usah dilanjut lagi streamingnya. Tapi mungkin kalian butuh alasan lain untuk itu. Jadi misal dari Yanto sendiri nih, salah satunya Yanto pengen dong dikenal sama dunia bahwa Yanto itu ada gitu. Makanya dari situ ya udah kita bikin suatu permainan yang itu tuh bikin semua orang tuh tahu Yanto, meskipun itu sedikit demi sedikit gitu kan. Dan salah satunya Yanto kan baru berkembang di dunia YouTube ini belum lama ya kayak, dan udah mencapai segini tuh Yanto tuh udah seneng banget sih, itu berkat teman-teman juga ya, terima kasih buat teman-teman begitu sih. Jadi kayak kalau gempur-gempuran tuh ya emang mau naik turunnya itu kalian juga butuh teman sih, kayak butuh teman buat ngobrol atau apa, tapi di balik layar itu teman-teman, gak semuanya harus diceritakan di streaming.
1: Tuh, gitu. Benar banget ya, kalau oversharing juga gak baik ya Yanto ya.
2: Iya, benar sekali, benar.
1: Oke, tuh kalau komunitas penonton atau subscriber itu kan adalah napas utama ya dari seorang kreator. Gimana nih respons dan keterlibatan komunitas penonton kamu selama ini dalam mempengaruhi arah ataupun jenis konten yang kamu sajiin nih Yanto?
2: Nah, kalau dari Yanto sendiri sebenarnya ada beberapa game, karena Yanto kan lebih fokus ke game ya teman-teman. Jadi Yanto itu tidak akan selalu menurut dengan apa yang kalian mau. entah mungkin itu Yanto terhalang device atau mungkin terhalang beberapa suatu hal, jadi aku tidak bisa ngasih kepuasan untuk mereka semua. Jadi ketika aku tidak bisa memberikan kepuasan itu, ada yang namanya di YouTube itu ada yang namanya rate. Jadi setelah nanti dari streamingku akan aku alihkan ke orang yang emang bermain game yang mereka inginkan, gitu sih Kak. Jadi kita bisa saling membantu satu sama lain, kurang lebih begitu.
1: Iya, apalagi kalau kita ngelihat viewers atau subscriber tuh kan rame ya Yanto ya. Jangan mungkin nih kita bisa muasin mereka satu persatu kan. Pastilah kita punya cara sendiri kan gimana caranya. Oke, paham sih. Kita juga sering live di, biasanya kita live-nya di TikTok sih Yanto. Nanti jam 9 ke jam 11 nih. Itu penonton tuh aku juga udah pernah menghadapi mereka, udah paham lah ya gimana caranya.
2: Gak semua
1: maunya bisa kita turutin ya kan. Tetap kita nih, kita hostnya, kita yang pegang kendali ya kan. Tuh bener banget. Nah banyak nih Yanto streamer pemula yang mengalami burnout atau nyerah di tengah jalan karena mungkin jumlah penonton yang pasang surut lah. Nah sebagai kreator yang udah berpengalaman nih, seberapa besar sih peran konsistensi jadwal live dan gimana caranya kamu ngejaga kesehatan mental di tengah tuntutan digital saat ini nih Yanto?
2: Gini teman-teman, buat kalian yang emang menghadapi menjadi streamer pemula yang masih kadang masih mut-mutan buat nge-live, konsistensi itu sangat-sangat perlu. Jadi ketika kalian nggak konsisten nih, misal aku live sekarang jam 8 pagi, terus besok jam 8 malam, kayak gitu tuh membuat viewer kita itu bakal kebingungan. Ini sebenarnya jadwal live-nya tuh jam berapa sih gitu. Okay. Jadi bakal banyak banget orang yang masuk keluar, jadi akhirnya mereka pergi dari streaming kita. Jadinya tentukan jam tayang kalian dulu, mau jam berapa, seminggu sekali kah atau dua minggu sekali, itu kalian tentuin. Pokoknya setidaknya tuh teman-teman yang bakal nungguin kalian tuh ada begitu. Terus buat kalian yang emang lagi burnout banget, keluarin semuanya tuh biasanya kalau enggak ke teman-teman Discord itu bisa banget ke salah satu game mungkin ya, buat apa, buat mengeluarkan itu. Pokoknya gimana caranya kalau jadi streamer itu jangan terlalu memikirkan soal viewers dulu. Gimana caranya kalian bisa stay dengan keadaan yang naik turun yang penting. Kurang lebih seperti itu Kak.
1: Berarti konsistensi kuncinya ya Yanto ya.
2: Iya,
1: konsistensi sama jadwal live-nya jangan berubah-ubah lagi nih. Karena tuh kadang viewers lo ada yang nungguin kan, kok berubah-ubah gitu ya.
2: Iya benar.
1: Terus di tengah gempuran platform video pendek nih Yanto, kayak TikTok dan juga Shorts ya, gimana nih caranya kamu ngelihat eksistensi dan minat penonton ya terhadap konten berdurasi panjang kayak live streaming yang kamu lakukan tuh?
2: Nah sebenarnya ada plus minusnya ya kayak. Kalau menurutku sendiri itu menjadi salah satu kesempatanku untuk menunjukin gimana sih orang ini bermain. Jadi misalnya Anto sendiri menggunakan platform-platform pendek itu tuh sebagai jembatan agar kalian tuh juga tahu Yanto. Jadi nggak cuma dari streaming aja nih. Jadi aku bikin sebuah klip yang itu tuh agar orang-orang nanti bisa meluncur ke streamingku. Setidaknya itu bisa membuat kita tuh tambah viewers lah setidaknya ya. Jadi kalian tahu nih, buat dari yang kita cuman biasanya crawl, oh ini nih orangnya kok lucu sih gitu kan, biasanya akhirnya dia loncat pengen lihat streaming. Biasanya sih gitu sih gak aku ngakalinnya.
1: Oke, baik, tetap ya memanfaatkan video-video pendek tadi juga ya, biar penonton tuh nanti bisa gak bosan kan cuma ngeliat live-nya kamu, tapi juga ada nih video-video sekedar hiburan buat mereka, video-video pendek. Pasti itu bikin mereka penasaran kan, ditungguin nih nanti live-nya gimana sih, apakah benar nih selucu video pendek itu, ya kan?
2: Nah, ya benar-benar, gitu sih Kak.
1: Terus nih, menjadi seorang public figure tuh Yanto di dunia maya pasti gak lepas dari komentar negatif atau haters. Nah, gimana nih cara terbaik menghadapi komentar miring tanpa harus kehilangan fokus ya buat menyajikan konten-konten yang positif nih Yanto?
2: Nah, kalau dari aku sendiri kayak, jangan pernah anggap komentar negatif itu adalah sesuatu yang negatif, teman-teman. Nah, mungkin kalian bingung ya? Mungkin kalian bingung. Jadi intinya adalah, gimana caranya komentar negatif itu menjadi komentar positif untuk kalian? Salah satunya, misal nih ada yang tanya, grafiknya burik sih Kak, gitu kan. Nah, kita jadinya kalau mungkin untuk beberapa orang dia bakal minder. Tapi dari Yanto sendiri, Yanto bakal ngeyakinin diri, ya emang kualitas kita masih begini, jadi aku bakal nanti bakal cari cara gimana caranya agar kualitas streamingku lebih baik ke depannya, gitu sih. Jadinya kita jangan nganggap semua komentar negatif itu adalah hujatan, teman-teman. gitu. Oke, okay.
1: Gimana caranya bisa ngebuat komentar-komentar negatif tadi tetap dianggap positif ya Yanto ya?
2: Iya,
1: walaupun walaupun mungkin kritik dan masukan itu perlu ya, tapi mungkin yang terlalu menjatuhkan ya sudah sih dijadiin kayak ini aja pembelajaran aja, jangan terlalu dipikirin tuh, jangan cuma gara-gara apa komen-komen negatif kamu jadi tutup akun kan tuh.
2: Sayang banget itu.
1: Benar-benar.
2: Kalian udah berusaha tapi harus kalah dengan orang lain tuh.
1: Tuh, jangan sampai ya, benar banget. Aduh. Terus kalau ada nih brand lokal nih ataupun pihak industri kreatif yang ngedengerin siaran ini nih, bentuk kolaborasi ideal kayak mana nih yang sebenarnya paling kamu harapin ataupun dibutuhkan sama streamer lokal nih Ayanto supaya ekosistem digital kita itu makin maju menurut kamu?
2: Kalau dari ini ya kayak dari apa brand lokal yang perlu kita dalam streaming tuh biasanya adalah kita tuh perlu pencahayaan. Pencahayaan kalau enggak dari brand lokal itu, kalau dari gaming itu biasanya masuknya ke dalam apa ya sarana top up gitu. Jadi untuk teman-teman yang emang butuh apa disebutnya mungkin gem atau mungkin yang buat beli di dalam game itu, kita perlu brand-brand seperti itu untuk meningkatin kualitas performa kita. Kayak misal ketika aku di-invite menjadi brand ambassador atau mungkin aku di-invite menjadi salah satu dari tim reseller mereka tuh, mereka jadi lebih percaya dengan streamingku. Itu sih.
1: Oke, itu mungkin yang kamu harapin ya buat brand-brand lokal nih atau juga pihak industri kreatif nih yang dengerin siaran kita di malam hari ini. Aduh, nggak kerasa nih udah mau habis tuh waktunya teman Pro 2 ya. Terakhir deh, Yanto ya, buat teman Pro 2 di Semarang mungkin dan sekitarnya yang terinspirasi dari kamu nih dan pengen mulai karir sebagai streamer YouTube malam ini juga, langkah konkret apa nih yang harus mereka persiapkan pertama kali nih, Yanto?
2: Nah, untuk teman-teman yang ada di Semarang tentunya yang ingin memulai karirnya sebagai streamer, yang pertama jangan pernah merasa kecil dan jangan pernah merasa kalian itu tidak bisa berkembang. Pasti ada saatnya di mana kalian bakal menemukan jati diri kalian. Mungkin kalau di salah satu game itu, entah nanti di Valorant mungkin yang lagi hype atau di tempat lain, itu kalian bakal menemukan jati diri kalian. Carilah pelan-pelan, yang penting enggak nyerah, enggak gampang down, dan tetap konsisten. Itu
1: tuh, konsisten kuncinya ya Tomro 2, buat yang pengen berkarir ya kan di dunia live streamer, bisa mulai coba dulu ya, paling penting konsisten dan jangan pernah tuh anggap omongan haters itu menjadi beban buat kamu ya, dianggap santai aja gitu kan, dijadikan pembelajaran supaya kamu bisa lebih baik konten ke depannya. Oke, thank you nih Suyanto, semoga lancar-lancar ya semua ini kamu ya, konten-konten kamu ya, semoga makin ramai deh subscribernya nanti ya.
2: Terima kasih. Iya kak, terima kasih.
1: Sama-sama. Nanti kalau ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya Suyanto ya.
2: Siap kak.
1: Oke, terima kasih, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Kavian.
1: Nah, Tomro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya sama Suyanto Velek ya. Jadi buat kamu mungkin yang penasaran sih apa sih YouTube-nya, langsung aja cek tuh ya Suyanto Velek ya. Instagram-nya juga udah aku tag kan di story kan. Nah, kamu bisa cek langsung konten-kontennya dia ya. Kita support nih ya konten lokal anak bangsa. Oke. Okay? Udahan dulu siarannya, aku lanjut lagi sampai jam siarannya masih lama ya, sorry. Udahan dulu obrolannya maksudnya. Kita lanjut lagi nih sampai jam 12. Yang mau request lagu digaskan yuk.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, topik malam ini karena malam Jumat nih dan kita bahas yang horor-horor kali ya. Serem banget nih kalau bikin kalian takut ya. Jadi tuh, pernah gak sih kamu diganggu sama makhluk gaib? Jadi malam ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin pernah kamu alami nih. Tapi sampai sekarang kamu sendiri bingung, itu beneran kejadian atau cuma perasaan kamu aja? Contohnya nih, pernah gak sih kamu lagi sendirian terus tiba-tiba tuh merasa kayak ada yang memperhatikan? Tuh, gimana? Udah serem belum? Jadi malam ini kita gak bakalan nentuin nih kamu percaya hantu atau enggak. Kita cuma mau cari tahu ya ceritanya, karena bisa jadi nih cerita-cerita dari teman Pro 2 nanti di malam ini jauh lebih serem daripada cerita-cerita di film. Kamu pernah gak nih diganggu makhluk gaib nih? Pernah gak teman Pro 2? Ikutan voting di Instagram ya, atau bisa jawabnya di live chatnya RRI Digital ya, atau juga bisa ke WhatsApp Pro 2 081565951553. Kamu juga bisa nanti join di TikTok live kita di Pro 2 SMG ya, 2115 ya. Yang punya pengalaman pernah diganggu, boleh tuh ceritain nanti ya. Siapa tahu ada cerita yang serem dan seru banget kita bahas di malam Jumat ini. Pokoknya aku temenin kalian deh sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Oke, Tom Pro 2, kalian boleh join langsung ke TikTok kita sekarang ya. Di @pro2smg ini kita ngebahas soal pernah diganggu hantu nggak nih? Nah, kalau misalnya pernah, ceritain ya. Kalau nggak pernah, mungkin kamu pernah dengar cerita siapapun, ceritain aja nggak apa-apa. Siapa tahu nih cerita kamu tuh bisa bikin kita merinding di malam ini ya kan? Nah, buat yang mau request lagu juga jangan lupa ya. Ini udah ada tadi yang request, ada Mbak Septi, ada Mas Men juga tadi yang request kan. Yang lain nih yang mau request yuk. Boleh-boleh ya, abis ini aku putar lagunya ya. Tapi juga jangan lupa dong tanggapin topiknya kita ya. Cerita dong soal pernah diganggu hantu enggak, atau kamu pernah enggak nih punya cerita horor ya. Itu boleh banget nih. Ya, nanti Tom Pro 2 boleh joinnya ke live chatnya RRI Digital, boleh. Atau WhatsApp Pro 2 ya di 081-565-10953. Boleh juga nih kamu ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg. Atau juga bisa langsung ya, nanti joinnya bisa di TikTok kita, di @pro2smg ya. Kita bakal ngomongin nih soal cerita-cerita hantu ya, yang pernah digangguin hantu tuh. Kayak Mbak Septi tadi ada, Kak Kamen juga ada nih. Tapi pas dicari nih, bau tikus mati atau bau cecak mati gak ada. Nah itu tuh, kalau misalnya ada bau-bauan muncul di rumah tuh kan, kayak gak ada apa-apa gitu, tiba bau, nah itu bisa jadi hantunya Kak ya. Pernah juga nih, kehilangan HP, udah aku cari di setiap sudut rumah gak ketemu nih, kata Kak Kamen. Tiba-tiba ada di bawah bantal di kamar tuh, kayak aku sebutin tadi tuh ya. Kayak misalnya lagi nyari barang-barang kacamata, di mana sih kacamata ini, sampai bongkar-bongkar tas kan. Pas udah diam nih masukin barang-barang, pas lagi di tas, tiba-tiba di tas ada dong. Padahal kita bongkar-bongkar gitu loh. Itu bisa jadi yang sembunyiin hantu gak sih? Hantunya pengen pakai kacamata gitu ya.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
5: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Jadi kalau kita ngomongin tuh pernah diganggu sama hantu ya, udah mulai masuk nih cerita dari Mbak Septi. Katanya di rumahnya itu awal-awal waktu 1-4 tahun pertama ya Mbak Septi ya. Maksudnya tuh kayak awal-awal dia pindah tuh memang ada kayak gangguan tuh, ada wangi-wangian melati tuh. Dan bahkan tuh yang nyium bukan cuma Mbak Septi doang, tetangganya juga sempat nyium. Ya kan, jadi kayak gitu tuh. Mungkin kalau kita ngomongin soal cerita hantu di RRI, banyak nanya kan, RRI dan hantunya gak kak? Ada, dulu tuh pernah aku dengar cerita dari Mas Jeb, katanya tuh ada orang teknik yang tidur di belakang itu kan. Jadi dia tuh dibangunin katanya sama sosok. Dia ngeliat sosoknya, cuman tuh sosoknya tuh gak jelas kayak orang tua gitu kan yang ngebangunin gitu loh. Itu gak tahu sih, cuma dibangunin tuh mungkin karena lupa baca doa kah, atau mungkin tidur di tempat rumahnya dia gitu ya. Itu maksudnya gimana coba kalau kita sebagai manusia tuh, rumah kita tuh ditidurin sama orang, pasti kita keganggu kan. Mungkin lebih kayak gitu gak sih tuh. Alhamdulillah nih setelah itu gak pernah, setelah beberapa kali diadakan acara pengajian rutin. Bener, kalau bisa kita pindah rumah baru tuh kan, tempat baru yang kita huni tuh, jangan lupa disolatin ya, didoain, adain pengajian ya kan. Karena kita gak tahu tuh yang tinggal di sana kan bukan makhluk yang kasat mata aja ya. Mungkin ada makhluk yang gak kasat mata, makhluk halus lah bahasanya, atau makhluk gaib lah ya kan. Itu pasti ada tuh, mungkin dia duluan tinggal di sana, jadi kita perlu izin dulu tuh atau didoakan dulu kan biar dia lebih tenang atau bisa pergi cari tempat lain tahun pro 2. Yuk, yang masih punya pengalaman horor ya, pernah diganggu hantu enggak nih, join sekarang di TikTok kita di @pro2smg.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Kita mau jawabin pertanyaan siapa nih hari ini?
0: Aku pun belum tahu dari siapa. Aku tebak dia ini permasalahannya seputar cinta mungkin, ya, karena begitu banyak derita cinta di dunia ini dan banyak orang galau karena cinta.
1: Ya, apakah benar tentang cinta atau tentang yang lainnya? Langsung aja yuk kita tanya. Siapa yang nanya?
2: Tias di Semarang. Kasih saran dong, kalau punya pacar yang cuek biar lebih sedikit perhatian ke aku gimana ya? Kan aku butuh afeksi juga loh dari pacar.
0: Tuh kan apa aku bilang?
1: Tia, di mana?
2: Semarang.
0: Tias di Semarang. Tias apa Tia?
1: Tias
0: di Semarang. Pacarnya
1: cuek.
0: Lo kan gini lo, Tias kan?
1: Iya.
0: Kamu tuh kan udah tahu hal itu dari awal. Kalau kamu memang akhirnya mau menjalani itu dengan tipikal orang seperti itu, yaitu resiko yang kamu harus terima.
1: Biasanya tapi tuh orang tuh berubah. Awalnya memang manis, perhatian banget, lama-lama cuek.
0: Ya berarti itu ada yang salah sama kamu mungkin, Tias. Kamu harus introspeksi.
1: Kamu harus interogasi, Tias.
0: Kamu introspeksi diri coba. Atau mungkin kalian ada yang salah di cara komunikasinya atau apa coba. Kalau memang dia berubah ya. Tapi kalau memang dari awal dia tipikalnya seperti itu, ya berarti kamu harus terima. Kalau memang dari awal sepertinya kamu berat untuk menjalani hubungan dengan orang yang tipikalnya seperti itu, ya jangan dijalani.
1: Atau gitu, coba Tias itu cek kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dia cuek tapi setiap bulan transferin kamu 25 juta.
0: Wah ini dia pencucian baju nih pasti.
1: Jangan salah, teman aku ada loh yang ditransfer gitu.
0: Wah, terus kamu iri gitu?
1: Enggak iri. Tapi kalau bisa dikasih mah gak nolak.
0: Kamu irian orangnya. Gak asik kamu.
1: Enggak, Semarang bukan irian.
0: Gitu ya, Tias ya. Yes, ya. Okay. Jadi, atau mungkin coba dikomunikasikan lah. Sayang, aku tuh pengen lo kayak yang lain-lain gitu. Kayak apa, pas ulang tahun kasih surprise. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, udah dipesenin tiket nonton. Misalkan tiba-tiba dianterin, dijemput ke dari salon. Hal kecil gitu lo sayang, gitu-gitu. Coba diomongin. Kita cari tahu dulu dia responnya kayak apa. Kalau dia mungkin memang masih mau menjalani hubungan sama kamu, mungkin dia akan menerima itu dengan baik-baik. Oh gitu, sayang maunya kamu iya. Besok aku usahain ya. Aku coba ya, gitu. Tapi kalau kamu ngomong baik-baik itu dia jawabannya, apa sih? Orang kok ngadi-ngadi gitu. Berarti mungkin memang ada yang gak bener dengan hubungan kalian. Gak tau lah ya, yang punya hubungan kan kamu, Tias.
1: Iya, tapi kalau menurut aku sih, kamu inget-inget lagu Rizky Febian.
0: Yang gimana tuh lagunya?
1: Mana pernah aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Hari hatiku selalu merindukan kamu. Nah itu tuh cuma perasaan kamu doang.
0: Yeah.
1: Sebenarnya cowok kamu itu gak cuek.
0: Iya, dia gak cuek sama orang lain.
1: Gak dong.
0: Tapi sama kamu cuek.
1: Gak cuek sama Tias gitu. Jadi mungkin perasaan kamu kurang. Mungkin kamu itu kurang ketemu.
0: Lo orang ketemu kali terus kok tiap hari, orang sekampus.
1: Kangen kali. Ya, atau mungkin karena keseringan ketemu, jadi gak merasakan ini lagi.
0: Ya udah kamu pindah. Akhirnya coba Tias ke Irian tadi. Gitu ya, coba di ala intinya menurut aku sih komunikasikan dulu, cari solusinya. Kalau kamu nggak mampu ngejalanin ya udah cut, daripada dipaksakan dan kamu nggak bahagia, ngapain? Iya, cari yang baru yang sesuai maunya kamu. Betul. Yang romantis abis. Gitu loh Tias ya. Oke. Tias, semangat buat Tias, semoga baik-baik saja hubungannya dan kalaupun berakhir dengan baik-baik dan akan mendapatkan pengganti yang memang sesuai keinginan dari Tias.
1: Oke. Semangat ya.
0: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: teman beruntuk juara untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Diciptain sama Olivia Rodrigo bersama dengan Don Negro. Lagu ini ternyata punya pesan dalam banget. Jadi Olivia ngajak kamu di teman berdua, kalau setiap orang punya tanggung jawab atas lukanya masing-masing, dan kita nggak bisa terus memaksakan diri jadi obat untuk orang yang belum siap sembuh.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Nah, Tamro 2 ya, masih dijaga malam. Jadi kalau malam-malam kita masih ngebahas soal pernah diganggu hantu nggak nih? Yang punya pengalaman yuk diganggu hantu ya. Kita masih ngebahas soal gangguan-gangguan makhluk halus tadi. Apakah tuh mungkin kalian ngerasa pernah diganggu mungkin, tapi itu kalian mikirnya positif kan? Kayak, ah, itu mungkin angin doang, atau mungkin aku cuma sugesti doang nih, lagi halu doang gitu kan, makanya tuh kepikiran kayak gitu ya. Yang dia cuma satu doang di grup, skiprin ya nanti ya. Kita bahas soal pernah diganggu hantu nggak nih, yuk. Kalau kalian misalnya belum pernah nih kan, tapi mungkin pernah dengar cerita orang, itu boleh diceritain, nanti aku baca ya. Siapa tahu cerita kalian bisa bikin merinding nih di malam Jumat ini ya. Tuh jangan lupa ya buat kalian juga ya, Jumat Kliwon tuh. Aku Jumat Kliwon, kemarin lagi tidur ada yang gedor-gedor, tapi tengah malam terus di rep-rep-i. Rep-rep-i itu apa maksudnya kak? Maafkan ya guys ya, bahasa Jawa aku masih remedial ya. Terus gimana kak, akhirnya kamu buka gak tuh pintunya? Atau dibiarin aja gitu? Tapi juga ada yang cerita kan kayak barang sering hilang, ya gak sih? Dicari tiba-tiba nongol barangnya gitu. Bahkan tuh kayak disembunyiin sama hantu. Kenapa sih hantu tuh ada yang usil, ada yang jahil ya kan? Oh, ketindihan ya, sleep paralysis ya, benar. Itu nama istilahnya sleep paralysis teman-teman. Ya, itu sebenarnya ada istilahnya di kesehatan, di medis kan. Tapi soalnya kita nggak ada nakes yang nontonin nih. Kalau ada nakes yang nontonin boleh dong kasih kita edukasi sebenarnya apa sih sleep paralysis itu. Apakah memang karena gangguan hantu atau justru ada hal lain?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Tom Pro 2 ada kabar seru nih buat kamu, para pelajar SMA, SMK, dan sederajat ya, serta madrasah aliyah negeri, MAN, dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026 ya, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini tuh, kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan pastinya inspiratif. Informasi lengkap ya soal syaratnya, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat kamu cek langsung lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang ya. Jangan lewatin nih kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: hati.
1: Tinggal satu segmen lagi ya, tahun pro 2, buat kamu yang pengen gabung nih dan ikutan voting di Instagram yuk. Pernah gak sih kamu itu diganggu sama makhluk gaib, diganggu setan, diganggu hantu, ya kan? Punya pengalaman, punya cerita, boleh banget ceritain ya. Dan jangan lupa nih ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg, atau join ke TikTok kita sekarang ya, sama di @pro2smg ya. Karena tinggal satu segmen ya, abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama istilah penting banget di dunia kerja, career path. Career path itu adalah kayak peta perjalanan karir kamu. Dari titik awal kamu mulai kerja sampai ke posisi atau tujuan yang kamu impikan. Misalnya kamu mulai sebagai junior designer, terus naik jadi senior, lalu creative lead, dan akhirnya jadi art director. Nah itu dia career path kamu. Keunikannya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang jalurnya lurus dan jelas, ada juga yang belok-belok dulu, ganti bidang, atau malah nemu fashion baru di tengah jalan. Yang penting, kamu punya arah dan terus belajar di tiap langkahnya. Gak harus cepet, tapi konsisten dan sadar tujuan. Jadi, udah siap belum susun career path kamu? Yuk, mulai langkah pertamanya sekarang, sekecil apapun. Sampai ketemu lagi di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Top Pro 2, karena udah mau jam 11 ya, waktunya kita cek nih hasil voting kita di Instagram di Pro 2 SMG. Soal pernah diganggu makhluk gaib gak nih? Jawabannya adalah pernah sih, tapi mungkin lebih ke sugesti ya. Kita kasih tepuk tangan ya. Jadi itu teman Pro 2 ternyata pernah mengalami diganggu makhluk halus ya kan. Tapi mungkin tuh mikirnya masih sugesti kan, atau mikirnya positif gak sih? Alah paling itu mungkin cuma apa pikiranku aja tuh, mungkin cuma halusinasiku aja gitu-gitu ya kan. Tapi tadi malam ini kita udah banyak banget ya dengar cerita-cerita horor dari kalian kan. Ada yang pernah dengar suara aneh lah, merasa diikuti, melihat sesuatu yang sampai sekarang mungkin gak bisa dijelasin ya. Kalau bahkan juga ada nih yang pengalamannya itu dialami sama juga kayak orang lain kan, kayak barang-barang hilang tadi kan di bahasa kamen kan. Jadi mau percaya atau enggak nih Tom Produ ya, tiap orang itu punya cara sendiri ya dalam memandang pengalaman kayak gitu tuh. Bisa jadi emang ada penjelasan yang masuk akal, bisa jadi juga ada hal yang sampai sekarang belum kita pahamin, ya kan? Gak semua orang tuh kita ceritain tuh langsung percaya, ya gak sih? Tuh, gimana Tom Produ, thank you buat kamu yang udah ikutan voting di malam ini, yang udah ikutan request juga thank you banget ya. Nah, kan ini aku tadi dijanjikan mau room tour abis ini ya. Tuh, siap-siap dulu. Abis ini kita nanti room tour ya, keliling RRI. Cuman mungkin gak bisa sampai jauh ya teman-teman. Baterai soalnya 17% ya. Jadi buat kalian yang udah join, thank you banget. Besok join lagi ya. Besok masih ada aku, Avian Sanes. Kita bakalan balik lagi besok dengan topik yang lebih seru pastinya ya. Jadi malam ini udahan dulu siaran ya. Aku Avian Sanes cabut. Selamat malam dan selamat istirahat.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
3: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
4: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
5: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada tiga gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Okay. Menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah dari genre ini sendiri kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna, seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya. Kayak gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Hidup itu bukan soal menemukan diri kita sendiri. Hidup itu membuat diri kita sendiri. George Bernard Shaw. Kadang kita terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh diri kita sendiri. Bukan dibuat dan disembunyikan, sehingga kita harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan.

Temam Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,1 per 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sampai detik ini masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan sehat, merasakan ya sempat, dan juga bisa mendengarkan radio kita yang tercinta ini, yaitu radio RRI. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang yang nomor 4 yang menyebabkan malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Saya flashback kembali, ya Ali tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam fi sab'i khisalin. Jadi malaikat Jibril itu ingin menjadi seorang manusia disebabkan karena 7 perkara. Yang episode sebelumnya sudah saya sampaikan, dan ini yang keempat itu adalah watashyihul janazah. Mohon maaf, watashyi'il janazah. Jadi watashyi'il janazah itu adalah mengantar jenazah. Jadi kita bertakziah ya di saudara, tetangga, ataupun masyarakat sekitar ya, ataupun ya masyarakat jauh ya yang kita kenal, itu ternyata adalah nomor 4 ya yang diinginkan ya oleh malaikat Jibril, yaitu ingin menjadi seorang manusia, yaitu watashyi'il janazah, yaitu mengantar jenazah atau takziah. Ada apa sebenarnya dengan takziah? Takziah itu artinya adalah menguatkan atau menghibur orang yang tertimpa musibah ya, sekaligus mendoakan si mayit. Hadis Rasulullah, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalil karamah yaumal kiamah. Tidaklah seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya ya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan. Kepada siapa? Kepada yang bertakziah di hari kiamat. Ini adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi keutamaannya luar biasa, Allah besok akan memakaikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, An-Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu kirotoni. Kila wa mal kirotoni kola misul jabalainil azimaini. Mutafakun alai. Yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah atau yang bertakziah hingga ikut mensolatkan jenazah, baginya adalah 1 kirot. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian ikut sholat dan juga menguburkan jenazah, ikut ya bersama-sama ya ke mengantarkan jenazah ke kuburan, baginya adalah pahala 2 kirot. Ya, ini para pendengar pasti bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan kirot atau 2 kirot ya. Rasulullah kemudian bersabda, qala mithlul jabalaini azimaini, yaitu dua gunung yang besar. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ketika kita ini kok ada seorang jenazah atau mayat, kemudian kita sholat, itu kita mendapatkan satu kirat atau satu ya gunung besar pahalanya. Dan kemudian ketika kita mengantarkan sampai ke kuburan makbaroh, ya ini mendapatkan satu kirat lagi, menjadi dua kirat, yaitu dua gunung yang besar. Ini pahala bagi orang yang apa itu takziah, bagi orang yang apa itu takziah, itu artinya adalah menguatkan, ya menghibur, mensolatkan, ya termasuk mensolatkan, kemudian termasuk mengantarkan ke kuburan. Ini pahala yang sangat luar biasa, makanya malaikat Jibril ya ingin sekali menjadi seorang manusia, disebabkan karena kemuliaan-kemuliaan, termasuk salah satunya adalah watashyi'il janazah, yaitu mengantarkan janazah atau takziah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada hikmahnya, ada manfaatnya yang bisa kita ambil, ya kita petik, ya kita jadikan pelajaran, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan kebenaran. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udahan.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tengah mendistribusikan 100 tenda ruang kelas darurat untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran di sekolah-sekolah yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Selain penyediaan tenda kelas darurat, Kemendikdasmen juga melakukan pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan terdampak melalui kerjasama dengan Himpunan Psikologi dan Mitra Perguruan Tinggi. Kemudian untuk mendukung pemulihan aktivitas belajar, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan berupa 5.000 school kit, 1.500 family kit, 3.196 papan tulis, serta 123.522 buku.
1: Info Pro 2.
0: Dinsos Kota Semarang menemukan sekitar 3.000 rekening warga desil 1 hingga 4 penerima bansos terindikasi terkait pinjol atau judol melalui deteksi yang melibatkan PPATK. Indikasi aktivitas tersebut dapat mengubah status penerima hingga bantuan hilang. Meski pembaruan desil juga mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi warga. Dinsos membuka usulan perubahan desil setiap bulan lewat kecamatan, kelurahan, dan RT/RW. Data kemudian dikompilasi, dikirim ke Kemensos, serta divalidasi bersama BPS.
1: Info Pro 2.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melepas 25 atlet pelajar Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Semarang yang akan berlaga pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Pelepasan kontingen berlangsung di Balai Kota Semarang pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Agustina Wilujeng meminta para atlet menikmati setiap proses latihan dan pertandingan serta tetap menjaga sportivitas. Ia menegaskan keberanian untuk bertanding, kemauan berlatih, dan kemampuan bangkit dari kesulitan merupakan bagian dari prestasi seorang atlet.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, good morning teman Pro 2. Ketemu lagi sama Devina ya, di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 ini. Wow, tiba-tiba udah Jumat aja ya teman Pro 2. Gak berasa, dan Agustusnya udah tanggal 21 aja ya. Semoga teman Pro 2 enjoy menjalani hari Jumatnya ini. Semoga menyenangkan ya teman Pro 2. Aku udah ada jadwal sih hari ini. Jadwalku adalah kulineran. Kalau kamu jadwalnya apa nih teman Pro 2 di hari Jumat ini? Apakah olahraga dulu, bakar-bakar kalori dulu sebelum nanti kulineran juga? Karena di Gubernuran ya ada festival kuliner, enak banget nih ya. Akhirnya buat kamu yang mau beraktivitas atau mungkin persiapan juga ya untuk menyambut hari Jumat dengan WFH, waduh enak banget tuh ya. Selamat menikmati hari Jumatnya, semoga Jumatnya penuh berkah ya teman Pro 2. Dan makin berkah dengerin dong di 95,3 FM ya. Tapi selain kamu bisa dengerin di 95,3 FM, kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Udah paling gampang tuh ya, lewat aplikasi RRI Digital bisa, lewat radio terestrial juga bisa. Tinggal pilih aja dengerinnya apa, sepada dong. Sampai jam 10 nanti bareng sama Devina.

0: difícil.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pro 2. Waktu studio Pro 2 nih teman Pro 2. Udah pada mandi belum nih? Kalau aku tengok ke kiri ya, alias ngeliat di Jalan Ahmad Yani, jam segini kok udah rame banget ya. Ini berarti udah mau berangkat sekolah, berangkat kerja, yang gak WFH kayak aku ya. Semangat aja. Tapi jam segini kamu udah mandi belum sih teman Pro 2? Kalau udah mandi dengan air yang mengalir dari keran kamu, banyak-banyak bersyukurlah ya. Karena ini memang di musim kemarau ini ya, ada beberapa titik yang mengalami kekeringan. Bahkan warga ini ada yang harus mandi pakai apa? Pakai air galon. Iya, karena airnya nggak ada teman Pro 2. Salah satunya ini di Dukuh Rejosari, Kelurahan Metese, Kecamatan Tembalang. Warga ini harus memutar otak ya, dan mengencangkan ikat pinggang demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan salah seorang warga di Kelurahan Metese ini mengungkapkan kalau kekeringan di wilayahnya udah berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Kondisi sumur dan juga sumber air di lingkungannya udah mengering ya, jadi udah gak ada air lagi. Kemudian juga dulu di wilayahnya ini sempat terbantu sama program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS ya. Tapi fasilitas itu sekarang mati total dan gak beroperasi selama bertahun-tahun. Akibatnya di masa-masa kayak gini ya, ini susah banget dapat air. Akhirnya beli galon ya, 4.000 per galon untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, kakus ya teman Pro 2 ya. Pokoknya repot banget kalau nggak ada air ya. Dan dalam satu hari ini bisa beli 5 galon, bayangkan. Satunya 4.000, beli 5 berarti 20.000 ya kan. Di ekonomi seperti ini ya, in this economy ya teman Pro 2 ya, setiap hari itu 20.000. Dan ini dengan catatan nggak ada aktivitas mencuci baju. Berarti kalau ada aktivitas mencuci baju, galon yang dibutuhkan ini lebih banyak lagi ya teman Pro 2. Dan karena ini pasangan suami istri ini harus melakukan penghematan ekstrim dengan mengurangi frekuensi mandi ya teman Pro 2. Gimana ya, orang soalnya gak ada air ya. Kemudian juga kalau menuju sungai ini diperkirakan 1-2 km, jadi agak jauh ya. Jadi semoga dapat perhatian dari pemerintah ya, karena ini sangat-sangat dibutuhkan warga ya teman Pro 2. Walaupun ini BPBD Kota Semarang juga sudah memberikan bantuan dropping air bersih kepada warga, tapi mungkin ya namanya dipakai bareng-bareng juga ya teman Pro 2, lama-lama airnya juga habis juga ya. Jadi bersyukurlah kamu yang pagi ini masih mandi dengan seger ya. Jangan malas mandi, karena malas aja deh, mager aja deh mandi, enggak usah mandi aja deh padahal airnya masih cukup gitu kan. Jangan juga ya teman Pro 2. Tapi semoga untuk warga yang airnya kurang ya, ini bisa dapat bantuan lagi. Terakhir bantuan itu tanggal 18 Agustus 2026 ya, di dropping air sama pemerintah ya. Semoga setelah ini ada bantuan lagi yang bisa mencukupkan kebutuhan warga dengan segala aktivitasnya, biar lebih hemat lagi, nggak beli-beli air galon terus.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Selalu ketemu sama teman Pro 2 dengan beragam pertanyaan-pertanyaan hidup mereka.
0: Ya, semoga sih setidaknya jawaban-jawaban kita itu bisa meringankan sedikit beban hidup dan permasalahan dari teman Pro 2 ya.
1: Iya, sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak itu namanya
0: patok muka. Gak boleh
1: ya, sedikit aja teman Pro 2 ya. Dan kita doakan dengan kesedikitan ini semoga beban kamu juga sedikit memang ya. Ya udah, yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Menurut kakak, apa aja biar wawancara atau interview sama HRD bakal terlihat bagus?
0: Oke, Azizah di Semarang. Adik. Kalian panggil kita kakak kan?
1: Oh iya benar.
0: Berarti dia adalah adik. Adik Azizah, caranya gimana ya biar lagi interview sama HRD terlihat lancar? Ya kamu itu latihan dulu berarti. Kamu latihan sama teman kamu lah. Anggaplah teman kamu itu HRD, terus kamu di interview gitu. Kamu latihan dan sampai hari H kamu akan kecapean dan ketiduran.
1: Gak jadi interview dong, udah selesai kukutan, gak jadi kerja dia.
0: Gini loh, Azizah tuh banyak kok di Google itu. Kamu tinggal browsing gimana tips untuk bisa lancar interview HRD gitu. Apa yang harus dikuasai itu ada semua kalau kamu browsing. Di sisi lain, di samping tadi, kamu memang harus latihan. Pura-puranya kamu udah interview gitu sama teman kamu atau sama siapalah gitu. Dan semoga sih kamu dihancarkan ya pas interview. Jangan lupa kamu berpakaian yang menarik, karena itu juga bagian dari penilaian. Jangan sampai kamu kelombrot ketika kamu lagi interview.
1: Pakainya yang jangjut banget, boleh gak?
0: Gak boleh. Tergantung dia ngelamar di mana. Kalau dia ngelamar sebagai staff dari organ tunggal, ya berarti harus jangjut, ya kan? Kalau dia ngelamar sebagai personal artis, misalkan personal asisten artis dangdut, ya harus dangdut kan?
1: Iya, atau ngelamar sebagai ini, ladies company.
0: Apa sih ladies company itu? Nggak tahu aku, kamu jangan menyebutkannya tidak-tidak di sini gitu.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gitu sih, aku karena aku tuh lupa ya, aku terakhir interview sama HRD tuh zaman kapan aku lupa. Jadi nggak terlalu bisa kasih banyak wejangan kamu ke kamu.
1: Gitu ya. Oke. Terus mau jawaban dari aku?
0: Silakan dicoba.
1: Apa tadi?
0: Biar lancar.
1: Oh, biar lancar interviewnya. Biar lancar interviewnya ya. Gimana kalau kamu kita telpon dulu ya di interview setiap hari Pro 2. Ya, sebagai teman Pro 2 tuh kadang kan kita kan setiap hari kan ngobrol-ngobrol sama narasumber gitu. Nah, kamu coba kita ajakin ngobrol dulu, latihan ngomong dulu, komunikasi dulu biar lancar. Nanti kalau udah kamu baru wawancara atau interview bareng sama HRD.
0: Aku tapi sibuk kamu aja berarti.
1: Ya udah, enggak apa-apa.
0: Setiap hari ada waktu banget.
1: Aku tuh membantu teman Pro 2 biar mereka tuh lancar gitu ya. Tips-tipsnya adalah perbanyak nontonin video-video TikTok, karena di TikTok itu udah banyak HRD-HRD yang membuka kartu sebenarnya. Apa aja sih poin-poin yang ditanyakan saat akan masuk ke sebuah kantor gitu. Jadi perbanyak nontonin video, terus praktekin di depan kaca, dan udah gitu aja, semoga lancar ya.
0: Semangat ya Ade Azizah, semoga kamu bisa keterima di tempat kerja yang kamu inginkan itu dan bisa menggantikan posisi HRD-nya.
1: Wow, amin. Good luck Aziza.
0: Dah Aziza.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Tete ya teman Pro 2, ini gak cuma terjadi sekali aja tapi berkali-kali karena banyak gempa susulan. Dan ini juga banyak juga ya, ini saudara-saudara kita yang sudah membantu, yang sudah menggalang dana juga. Mungkin dari kamu juga udah ada yang ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang ada di sana ya teman Pro 2. Dan Kementerian Sosial pun juga sudah mulai mengoperasikan dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan bagi korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ya. Dapur umum ini dibangun di 3 titik ya. Ada di Mano, Kecamatan Lambaleda Selatan, kemudian di Pota, Kecamatan Sambirampas, dan Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta pada hari Kamis kemarin menyampaikan kalau pemenuhan kebutuhan dasar ini memang jadi prioritas dalam penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan Kemensos ini bersama juga dengan Dinas Sosial, Tagana, TKSK, pendamping PKH, dan pemerintah daerah mendirikan dapur umum lapangan sejak tanggal 19 Agustus 2026. Dan selain mendirikan dapur umum ini, Kemensos ya melalui gudang Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur juga menyalurkan bantuan berupa beras 5 ton, kemudian ada sembako 1000 paket, tenda regu 3 unit, tenda peleton 2 unit, tenda keluarga 8 unit, kemudian dapur umum itu tadi 3 unit ya, 3 titik lapangan, kemudian selimut, ada tenda serbaguna juga, kemudian ada tenda gulung dan tenda keluarga. Ini mungkin belum bisa menjangkau semua korban, tapi setidaknya bisa meringankan korban-korban yang sudah terjangkau dulu ya. Yang lainnya mungkin menyusul ya. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan juga, dan terus semangat untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Natalie. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah cek belum teman Pro 2 di Instagram kita @pro2smg? Kalau udah berarti kamu udah tahu dong 5 lagu pilihannya buat kamu pagi ini. Tapi buat yang belum tahu enggak apa-apa. Aku bakal spill 5 lagunya spesial buat kamu pagi ini ya di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Biar semakin semangat menjalani hari ya, siapa tahu kalau lagu favorit kamu diputerin kan. Jadi moodnya tuh oke gitu di pagi hari ini ya. Yaudah yuk, apa aja sih lagu-lagunya pagi ini? Kita mulai dari lagu pilihan pertama dulu ya. Ada Hindia dengan Everything You Are.

kalian tadi bisa kamu pilih teman pro 2 ya, karena enggak semuanya bakal aku puterin, cuman 3 lagu aja yang bakal aku puterin ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Sampai jam 8 nanti aku bakal tunggu vote kamu ya, caranya gimana? Kamu tinggal cek aja di Instagram Pro2 @pro2smg. Aku udah share di sana, atau kalau kamu pengen gabung lewat aplikasi RRI Digital